0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
3: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah

Kota Bandar Lampung di Kedaton diperkirakan berawan, sukarame udara kabur sama juga dengan Tanjung Karang Barat. Panjang diperkirakan berawan, Kecamatan Tanjung Karang Timur dan juga Tanjung Karang Pusat juga diperkirakan berawan. Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat dan juga Teluk Betung Utara juga diperkirakan berawan. Raja Basa diperkirakan berudara kabur sama juga dengan Tanjung Senang, Sukabumi berawan. Kemiling berudara kabur sama juga dengan Labuan Ratu, Wehalim berawan. Langkapura berudara kabur, Enggal berawan, Kedamaian berawan, Teluk Betung Timur berawan dan juga Kecamatan Bumi Waras diperkirakan berawan.

Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: tanda-tanda gang hutang anu mulas enggak di warungku di ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wae asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pira, gula agak pira, wae asin agak pira.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gua mah usah iwasin nih minyak gua. Minyak gua minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku gua. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dibela catatannya. Aduh penuh mah ndak lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kok dipalingi horor warung gua. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Suara Budaya.

Bila mau akhirkan bagu di Perempat FM Suara Budaya Lampung pukul 8 hingga pukul 9. Beno kamu buat obrolan launi pagi kan ini moderasi beragama ya minak muahi. Topiknya adalah Trihita Karana sebagai pondasi dalam moderasi beragama. Dari narasumbernya Dr. Wayan Sukarlinawati SPMSI, dosen dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung.

0: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Minamori angka potret buram dunia pendidikan di bumi ruah jurai kembali terkoyak. Hingga pertengahan tahun 2026, Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin merilis data mencengangkan. Ada 20.534 anak di Provinsi Lampung tercatat putus sekolah. Ribuan tunas bangsa yang terpaksa meninggalkan seragam ini terdiri dari 5.081 siswa SD, 10.531 siswa SMP, dan 4.742 siswa SMA. Fenomena memilukan ini memicu keprihatinan mendalam dan desakan agar pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat masa depan anak-anak tersebut layu sebelum berkembang. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung Muhammad Junaidi menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah saatnya mengubah strategi dengan memperkuat dan merangkul keberadaan sekolah swasta. Menurutnya sekolah swasta bisa menjadi skoci penyelamat bagi anak-anak miskin yang terlempar dari sistem seleksi dari sekolah negeri. Informasi yang terakhir, kelompok kerja sekolah KKKSSD Kota Bandar Lampung menyambut positif wacana Badan Gizi Nasional yang akan menggandeng kantin sekolah sebagai penyedia program makanan bergizi gratis. Sebelumnya Badan Gizi Nasional membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia termasuk kantin sekolah sebagai dapur pelaksana MBG khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dinilai dapat memperluas jangkauan program sekaligus menekan kebutuhan pembangunan dapur baru. Kepala BGN Nani SD yang mengatakan pemanfaatan fasilitas yang telah ada menjadi salah satu opsi untuk mempercepat perluasan layanan MBG dan menghemat anggaran pembangunan dapur baru di tengah upaya pemerintah mencari alternatif pembiayaan melalui APBN. Antejapai wakca pukul walu, tokop tunggal mola di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sanga batang tuweh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.

0: Lampung Minak Muari. Obrolan pagi kami terkait dengan moderasi beragama. Saya terhubung bersama dengan Dr. Wayan Sukarlinawati SPMSI. Beliau adalah dosen dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Topik kita adalah Trihita Karana sebagai pondasi dalam moderasi beragama. Beliau enggak bisa lama Minak Muari karena sedang mengantarkan sang buah hatinya mendaftar sekolah. Ini lagi sibuk-sibuknya daftar sekolah. Tapi beliau meluangkan waktu ngobrol bersama kita di kesempatan hari ini. Selamat pagi, Bu Wayan.
1: Selamat pagi Mas Medi.
0: Iya, kita ngambil waktunya dikit aja ya Bu ya. Ibunya lagi boleh. Sibuk soalnya. Baik. Bu, di awal ini terkait dengan Trihita Karana. Sebenarnya apa sih maksud dari Trihita Karana dalam agama Hindu? Silakan.
1: Trihita Karana itu adalah tiga penyebab hubungan manusia yang membuat keharmonisan di dalam menjalankan kehidupan gitu. Jadi tri itu adalah tiga, karana itu adalah hubungan gitu, hubungan manusia di dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga terjadilah keharmonisan. Nah, di mana Trihita Karana itu adalah terdiri dari parahyangan, kemudian pawongan, dan palemahan. Parahyangan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian pawongan itu merupakan hubungan manusia dengan manusia, dan palemahan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar.
0: Baik.
1: Nah, bagaimana kita mengimplementasikan semua itu supaya terjadinya keharmonisan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini gitu.
0: Baik. Baik, Bu Wayan, kemudian sejak kapan nih Bu konsep Trihita Karana dikenal dan juga diterapkan dalam kehidupan umat Hindu ini Bu?
1: Sebenarnya sudah sejak lama gitu, sejak manusia itu dilahirkan ke dunia ini, konsep ini sudah terjadi, terutama di dalam kita menjalani tatanan kehidupan di alam semesta ini, kemudian supaya terjadinya keharmonisan. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, implementasinya tentunya kita juga harus menjalankan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan terhadap kita. Misalnya seperti umat Hindu itu kan di dalam kehidupan sehari-harinya tentunya ada tatanan menjalankan kewajiban seperti umat Islam adalah sholat lima waktu.
0: Betul.
1: Nah, kita umat Hindu adalah menjalankan Trisandya gitu, pagi, sholat pagi atau sembahyang pagi, kemudian siang di jam 12 juga melakukan sembahyang Trisandya, kemudian sorenya di jam 6 itu juga Trisandya gitu. Kalau di konsep Islam kan ada
0: lima waktu, betul
1: ya. Nah, di dalam agama Hindu wajibnya sehari itu tiga waktu ya, pagi, siang, dan sore gitu.
0: Baik.
1: Jadi implikasinya itu parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan gitu ya. Jadi kita harus komunikasi terhadap Tuhan juga supaya ketika kita ada masalah-masalah setidaknya Tuhan itu ingat sama kita gitu. Jadi implikasinya seperti itu gitu.
0: Baik. Bu Wayan, kemudian mengapa sih Trihita Karana ini dianggap penting gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat?
1: Ya, tentunya sangat penting, itu merupakan pondasi supaya terjadinya keharmonisan di dalam menjalankan tatanan masyarakat, terutama umat beragama ya. Kita misalnya ketika Hari Raya Idul Adha kemarin itu masyarakat Hindu selalu menghormati. Misalnya ketika dia melakukan sholat itu kan seperti masyarakat yang ada di Labuan Dalam itu kan punya pecalang ya. Pecalang itu artinya seperti keamanan gitu. Jadi dia juga mengamankan supaya sholat itu bisa berjalan dengan khusyuk gitu. Jadi itu sangat penting, makanya tentang konsep Trihita Karana ini. Nah, selain itu juga hubungan manusia gitu, kita juga harus saling menghormati di dalam tatanan umat beragama supaya terjadinya keharmonisan. Nah, selain hubungan manusia dengan manusia, juga hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar, yeah, supaya tidak terjadinya kerusakan-kerusakan alam. Kemudian misalnya salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, jangan menebang pohon sembarangan, mm-hmm, gitu. Nah, itu kan supaya tidak terjadi banjir. Nah, Lampung dalam konteks sekarang ini kan sudah terjadi banjir di mana-mana. Betul. Itu akibat dari ulah manusia juga tidak menjaga lingkungan, mm-hmm, sehingga alam juga tidak akan memberikan keharmonisan terhadap manusia gitu.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Jadi itu makanya sangat penting sekali pondasi konsep Trihita Karana ini di dalam menjalani kehidupan,
0: ya,
1: baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan secara umat beragama.
0: Beragama, ya. Kemudian kalau dampak yang terjadi jika mungkin salah satu aja unsur Trihita Karana ini tidak dijalankan dengan baik, apa ini Bu konsep ininya Bu?
1: Dampaknya?
0: Iya, dampaknya.
1: Salah satunya ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak harmonis, kalau misalnya tidak menjaga lingkungan dengan baik, dampaknya tentunya banjir kan. Kemudian misalnya kita contohkan di Denpasar itu saat ini pengelolaan sampah itu kan menjadi masalah besar juga kan,
0: yeah,
1: banjir terjadi di mana-mana, kemudian eksploitasi terhadap hutan yang terlalu berlebihan akibat manusia yang terlalu serakah ya.
0: Betul.
1: Di dalam memanfaatkan sumber daya alam, nah tentunya itu menjadi dampak negatif buat kehidupan manusia gitu. Mm-hmm. Nah, tetapi kalau kita bisa menjaga, melestarikan alam semesta ini, nah tentunya tidak akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, begitu juga di hubungan konsep manusia dengan manusia, pawongan. Nah, jadi banyak sekali dampak-dampak yang bisa ditimbulkan terjadinya konflik,
0: mm-hmm,
1: kalau kita tidak menghormati antara satu dengan yang lainnya.
0: Iya, yeah, betul. Misalnya, ya.

0: Nah, tentunya penerapan trihita karana itu dari masing-masing konsep itu harus diseimbangkan. Misalnya terkait tentang pemanfaat sumber daya alam itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu secara maksimal. Ketika kita menebang pohon, tentunya diadakan reboisasi ulang kan, penanaman hutan-hutan yang telah gundul, supaya sumber daya alam ini, terutama air, itu kan tidak selalu tertampung gitu dengan adanya penanaman pohon kembali gitu. Begitupun teknologi dalam hubungan manusia dengan manusia kan, manusia dengan Tuhan itu, jadi harus tetap diseimbangkan supaya tetap terjadinya keharmonisan di dalam kehidupan umat beragama.
1: Baik, Bu Wayan, kemudian bagaimana, ada nggak tantangan terbesar nih dalam menjaga nilai-nilai trihita karana khususnya di kalangan generasi muda ini, Bu?
0: Ya, tentunya sangat besar ya, tentunya di generasi terutama Gen Z ini ya. Gen Z ini kan fokus terhadap teknologi ya, sehingga hubungan manusia dengan manusia, saya perhatikan di kalangan generasi muda ini sudah berkurang secara kultur etikanya gitu kan. Misalnya ketemu dengan orang tua kadang-kadang nggak menyapa, nggak mengucapkan salam gitu. Itu kan tantangan kedepannya kalau dibiarkan terus terjadi, bagaimana kita kultur budaya timur itu akan hilang terhadap nilai-nilai etika sopan santun itu. Jadi kita sebagai orang tua harus tetap memperhatikan bagaimana perkembangan generasi muda kedepannya. Jadi dengan cara memberikan contoh-contoh, misalnya melalui tutorial video atau di YouTube, itu kita berikan pemahaman-pemahaman terhadap konsep-konsep trihita karana ini.
1: Baik, ini Bu Wayan, waktunya kan Ibu sebentar lagi mau masuk kelas gitu ya Bu, mau pendaftaran. Mungkin yang terakhir nih Bu, sebagai penutup, apa nih pesan Ibu kepada masyarakat nih agar dapat menerapkan semangat trihita karana dalam kehidupan sehari-hari? Silakan.
0: Nah, pesan saya supaya tetap lestari tentang konsep trihita karana ini, kita harus tetap menjaga kelestarian alam semesta, memanfaatkan sumber daya alam ini sesuai dengan kebutuhan gitu, jangan terlalu berlebihan, kemudian selalu membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah, hubungan manusia dengan manusia kita harus saling menghargai, terutama di Indonesia ini kan banyak 6 agama ya, jadi kita harus menjaga nilai-nilai perbedaan-perbedaan di dalam umat beragama itu supaya tetap harmonis di dalam hubungan itu. Ketika kita misalnya melaksanakan ibadah gitu, jadi antar umat beragama itu harus saling menghormati, saling menghargai, supaya konsep trihita karana ini tetap terjaga dan terjadinya keharmonisan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
1: Ya, toleransi beragama itu penting banget gitu ya Bu ya, untuk kita sama-sama jaga sekali. Gitu ya. Baik. Bu Wayan, terima kasih, mudah-mudahan anaknya lulus ya Bu di sana ya Bu ya, amin ya. Perjuangannya luar biasa ternyata. Tadi Mila Muaki saya ngobrol di belakang sama beliau, yang daftar di SMA 2 itu 750-an orang, yang diterima
0: 138.
1: Nah, harus menyingkirkan berapa orang itu. Tapi ya itu ya, perjuangan luar biasa ya, Bu ya.
0: Perjuangan.
1: Terima kasih dokter sudah bergabung bersama Prompat FM. Semoga kerja kerasnya berhasil ya, Bu ya. Amin.
0: Ya,
1: Tuhan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Mas Medi.
1: Iya, sama-sama. Mina Muaki, itu tadi obrolan saya bersama dengan narasumber saya, yaitu Dr. Wayan Sukarlinawati, SPMSI. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Topiknya adalah Trihita Karana sebagai pondasi dalam modernisasi beragama, Mina Muaki. Kita gak bisa ngobrol lama karena beliau masih nganterin anaknya daftar sekolah. Jadi kita kasih waktu juga untuk supaya fokusnya gak terbagi-bagi gitu, Mina Muaki ya. Kita nikmati satu lagu dari daerah Bali, judulnya Dade Uli, dari judulnya Trihita Karana.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar

KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minamahi, kita akhiri kebersamaan dalam Helauni Pagi Kani. Tetap di Perempat FM, Bang Medi masih ada waktu dan kesempatan dalam ocakan nemu nyimah di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Minamahi dapat gabung melalui telepon Sikam, dan lupa di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720988.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Minamuari, seorang penumpang kapal penyeberangan rute Bakauheni Merak dilaporkan selamat setelah diduga terjatuh ke laut saat kapal melintas di perairan Selat Sunda. Peristiwa menimpa Nopianto bin Tejo Santoso, warga desa Mulyorejo, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara pada Kamis 4 Juni malam. Kejadian menjadi perhatian karena korban berhasil bertahan hidup di tengah kondisi laut yang gelap hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat keesokan harinya. Berdasarkan informasi, Nopianto sebelumnya melakukan perjalanan dari Bandar Jaya menuju Jogja menggunakan bus. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saat kapal tengah berlayar melintasi Selat Sunda, korban berada di bagian buritan kapal dalam kondisi malam hari yang gelap. Ia diduga terpleset saat melihat ke arah laut. Korban kemudian terjatuh ke perairan tanpa diketahui oleh penumpang maupun awak kapal. Dalam kondisi ini, Noprianto sempat berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada yang mendengar atau menyadari dari kejadian tersebut. Informasi yang terakhir, Minamuaki, PT Kereta Api Indonesia atau KAI tengah menyiapkan pengembangan jaringan rel yang menghubungkan ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung. Direktur Utama KAI Bobby Rosiden mengatakan inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan sistem transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumatera. Bobby mengatakan saat ini jalur kereta api di Pulau Sumatera masih beroperasi secara terpisah di sejumlah wilayah dan belum tersambung menjadi satu jaringan yang berkesinambungan. Karena itu, pengembangan konektivitas rel lintas Sumatera menjadi salah satu agenda strategis guna mendukung mobilitas penduduk atau penumpang maupun distribusi logistik di masa yang akan datang. Antara cepat wakca pukul siwa, togop tunggu mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Mina Muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Mina Muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung. Tabib pun. Apa kabar Mina Muaki? Sehat seunyin nih ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan. Dapongan cai Mina Muaki dalam acara Nemo Nyimah edisi hari Senin 8 Juni tahun 2026. Silakan saya gabung, silakan tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811-7209-885. Halo.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi.
4: Waalaikumsalam ya pun, api kabar topan.
5: Kabar nih, alhamdulillah sehat. Gimana sih baliknya Bang Medi?
4: Sehat juga, alhamdulillah.
5: Kayaknya rasa saya ini mau cepat-cepat tahun baru Bang Medi.
4: Kenapa?
5: Tadi saya dengar ini Juni, sampai kepleset Bang Medi Juli. Juli pasti
4: agak. Bener, iya kan, pengen cepat-cepat tahun baru.
5: di langkah aja. Ya, kalau Bang Medi itu kepleset-kepleset cuma nyimaknya loh dengan seksama loh tadi.
4: Pengennya Juli gitu cepat ya.
5: Agustus kan.
4: Agustus, September, Oktober, udah lagi tahun baru.
5: Bulan 9 itu pas ulang tahun RRI. Juga lahir aku juga.
4: Oke.
5: Lagunya Bang Medi.
4: Lagunya Wak Sampai Hati Nuridosia, Lipang Saun Kahaga Milarianti, Hahopan Hati Joni Tiando.
5: Sampai hati Bang Medi.
4: Oke.
5: Salam-salam Bang Medi ya.
4: Lanjut.
5: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempakan 3. Ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan jama Uwa Putri bersama Udone di W. Halim. Terus ini jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Jama Mama Pungki di Darussalam. Jama Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Jama Minanwati di Serengsem. Terus ini jama Ibu Ros di Kedamaian. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Jama Bang Iyus Punduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, jama Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, terus muni jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Ususwa di Kalianda, jama Kang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Kang Maman di Palang Besi, terus muni jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni Muni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, terus muni jama Kanabila di Weluni, jama Acibi di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Betung Timur. Nah, ketinggalan jama Bang Abdullah di Waikanan. Spesialnya jama Bang Medi.
4: Ya.
5: Halo Bang Medi.
4: Oke.
5: Assalamualaikum tadi pun.
4: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih topan ya. Hadun tukan gabung. Saya Wadi daerah Teluk Dudi lah ya Mina Muaki ya. Siapa saya lagi gabung luat ya. Halo Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Ya Bang Senen.
6: Sehat Bang Medi.
4: Sehat Bang, ulin jikani Senen makannya semangat. Niku api kabak bang.
6: Sehat.
4: Oh kadu meninihan mak nelpon niku bang.
6: Apa?
4: Oh nambi nelpon ding.
6: Oke lagu ni.
4: Lagu ne uat telu lagu. Saya pertama uat sampai hati. Lipang sangon kahaga kah hakopan hati.
6: Hakopan hati yo.
4: Eh uat saya lagi bang.
6: Hah?
4: Uat saya lagi lagu ne.
6: Oke.
4: Nyabuk ketil mak cabuk cabuk.
6: Ayang opi. Bismillah.
4: Lanjut.
6: Bunda Rosyaga Baya, semoga sehat selalu. Muhammadiyah Jawa Kembar, Ibu Zas Kedamaian, Bunda Sambala Timur, Lidia Pasewaran, Wufusi Wehalin, Irin Pasewaran, Penjuru Utus Selatan, Nurdin Sazawati, dan Sana Jabata, Pasir Pasatani, Mama Kupi, Datu Atin Kegodoran, Ed Meremendi di Rekanan, Tunduk Teluk, Edo.
4: Ya.
6: Terima kasih. Nanti.
4: Sama-sama, Bang.
6: Kalau adik, meeting.
4: Sahabat Amin. Sahabat. Waalaikumsalam Bang Senen juga, terima kasih kalau untuk kan gabung. Sapa lagi di Sebak ini ya, Ujano Wak Bang Senen, terus juga Wak Topan, Pagun Wak saya gabung kodo. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak Nasrun.
6: Iya Bang.
4: Apa kabar Pak Nasrun?
6: Ya alhamdulillah baik-baik selalu, sama-sama.
4: Sehat, Amin.
6: Oke deh. Lagunya yang ketiga saja Bang.
4: Lagunya yang ketiga ya, Hakopan Hati. Kirim salam.
6: Iya. Ya, sama Bang Etinya sama. Selamat radium. Jangan ditanya selalu.
4: Terus.
6: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Nasrun. Saya Kadu nutukan gabung di kesempatan pagi kan di sini.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pagun di Perempat FM, suara budaya Lampung adu pukul siwa lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon luat, silakan minta muahi di 0721255112. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Amirin?
0: Sehat, Bang. Ayah M. Top, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, mana?
0: Sehat juga, ya. Ayah M. Top, Anji?
1: Lagunya, saya kira-kira, Amirin.
0: Lagunya buat Angin Labuan Jukung, Ranisa Jemah Hanggum, Kudiniki.
1: Yo, lagunya pun untuk Unyin Gawa.
0: Ayo.
1: Assalam, Unyin Gawa, mana? Anjak pada Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Unyin kalau sehat, yo.
0: Amin.
1: Jemaah Medi ini selamat tugas. Kimulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih ayah M Top sewa di kalian tidak akan untukkan gabung. Siapa lagi minat mewakili silakan Pak Genua waktu jemaah kesempatan di kesempatan Khani Sinji khususnya di dawah pagi menjelang dawah. Di 0721255112 gue minat mewaki saya tentunya haga gabung jamaah sikam dalam acara nemonyimah. Kimang edok kamu ketenis sekolah lagu ya.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Saya harus undur pamit ya Minam Muaki, waktunya Bang Medi harus selesai. Wabang Leonardo Indar Mirpasa setelah nji toko jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tabik pun.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Rina Muwari, anggota DPR RI, Rico Medoza mendorong penguatan peran bank pembangunan daerah agar tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan dana APBD dan pembayaran gaji ASN, tetapi benar-benar tampil sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Lamanya komitmen sejumlah kepala daerah menjadi salah satu pengolahan utama yang membuat BPD sulit berkembang dan kalah bersaing dengan bank umum nasional. Dan Rina Muwari, beliau menilai tidak semua kepala daerah memiliki visi membesarkan BPD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Informasi yang terakhir, Rina Muwari, jemaah haji Indonesia mulai memanfaatkan waktu luang untuk berburu cenderamata khas di daerah Kakiyah Mekah usai menjalani rangkaian ibadah puncak haji. Pasar yang terletak di Jalan Ibrahim Al-Khalil atau sekitar 8 km dari Masjidil Haram kerap dijuluki sebagai tanah abangnya Mekah. Seorang haji asal Surabaya, Jawa Timur, Suparman, mengaku sengaja datang ke Kakiyah bersama rombongan untuk membeli oleh-oleh sebelum kembali ke Indonesia. Dikatakan awalnya ia tidak mengetahui secara pasti lokasi pasar murah di Mekah. Ia mendapat rekomendasi tentang pasar Kakiyah dari rekan sesama jemaah di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Anda capai waktu pukul 10 tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya enggak naik-naik.

0: anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa sampai lansia bahkan ya semua itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Ya minamogi, jenal minamogi dikancani jama Bang Medi Rawan ya. Dan saat ini si Kam Bang Leon lanjutkan dalam program Cara Nemu Nyimah ya, di sesi yang kedua. Dan kami buka layanan telepon di nomor 0721255112 ya, ataupun melalui WA. Ya deh Bang Leon, terima dulu WA-nya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, tapi pun.
3: Ya pun. Tapi kabang ini, alhamdulillah kabang ini Bang Leon sehat. Edo, bagaimana kabang ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Kamu nih ya. Edo, lagu ini saya kudu disiapkan. Tidak ya, penyanyi Adika Bakal, Bimbang Risma Frida. Lanjutnya Cerita Saka, Paris Albar.
4: Tidak ya, bang.
3: Tidak ya.
4: Kalau pakai Wah Putri sama Udo sama Dawa, ayah Senen, ayah Nurdin, ayah Tarawi, ayah Sudan Sebuah, Bang Penyu Selatan, Wah Muni, Bang Riko, Bang Hamha, Bang Gali, Bang Basir, Pak Acibi, Bang Jomblo, terus Wah Pepade Katiman, Kang Maman, Bahrit, Mama Irit, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ukep-Ukep, Ayah Entok, Ayah Yusuf Pidada, Ayah Darso, Ayah Yang Pilihan, Papa Pungki, Bunda Eni Pulpa, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, terus Bunda Nai, Babang Taman Kota Karang, terus Wat Muni, pakai sunyi nih lah Bang Leo.
3: Pakai sunyi nih ya.
4: Spesialnya pakai nenek lah yo.
3: Yo nenek Serati.
4: Betul. Pakai Bang Leo nih, makasih waktu nih.
3: Jama-jama.
4: Pakai Bang Leo sekeluarga selalu sehat.
3: Amin. Jama-jama.
4: Lalu lancar rezeki nih. Niat rezeki Bang Leo sekeluarga. Semoga dulu udah lebih dong. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih kembali ya. Edo kadung gabung jama perempat RR di Banapung. Selanjutnya assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leonardo.
3: Ya.
5: Nih Bang Leon.
3: Sehat ke Bang nih Bang Leon.
5: Amin, amin. Ya Allah, amin. Lagu nih Bang.
3: Lagu nih Bimbang Risma Frida. Selanjutnya Cerita Saka Paris Albar. Kemudian Demon Tamsanjaya.
5: Demon.
3: Demon Tamsanjaya.
5: Demon RRI Perempat. Bandar Lampung.
3: Iya.
5: Tamsanjaya ya.
3: Tamsanjaya.
5: Malam aku request ke Belajar Sumba. Demon penyanyi ini Tamsanjaya. Siap. Salam-salam ya Bang Leon.
3: Silakan.
5: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3 sehat selalu. Ketinggalan jamaah Wah Putri bersama Udone di WH Halim, jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sperami 2. Terus Muni jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jamaah Bunda Selpi di Pulau Bacan, jamaah Mama Fungki di Darussalam, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, ketinggalan jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jamaah Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Ius Punduk Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, jamaah Ayah Sutan Sebuah Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Abdullah di Waikanan, terus Muni jamaah Kanabila di Weluni,

0: CD yeah. Panjang Bang Gali di Teluk Betung Timur, terus muni jama Bang Ham-Ham di Pringsewu, jama Bunda dari Nisa Kuramune di Pringsewu, ketinggalan jama Mbak Eni di Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jerni. Spesialnya jama Bang Leon sekeluarga. Saya selalu Bang Leon ya.
1: Siap.
0: Kasih waktu nih, ditunggu lagunya Demon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih Topan sudah bergabung ya. Jama Pura 4 RRI Ban Lampung. Ya, selanjutnya nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Aleon.
1: Iya pun.
2: Ini kabar nih, Nak Leon.
1: Sehat kabar nih, Bang Leon ya.
2: Ini cuaca panas, Lampung apa mendung,
1: Pak Oman. Iya.
2: Panas-panas apa cerah ya cuaca nih, yo.
1: Iya.
2: Cerah tanggal 8 Juni.
1: Mbah.
2: Hati lagu nih, Nak Leon.
1: Lagu nih, Kumbang Andanan, Ria Gusiana, Andamu Hilambala, Layau Joni Tianto.
2: Kumbang Andanan.
1: Kumbang Andanan, ya deh.
2: Kumbang Andanan, pujaan apa itu, pujaan hati ya.
1: Iya. Lanjut Mbak.
2: Salamnya Nak Leon ya.
1: Iya.
2: Salam nih jama Topan Babang Tampan di Kota Karang. Nah ini diwaikan di show set. Lalu jama Ibu Ros, jama Datuatin di Sukadana HAM bersama RT Sahyono dan warga-warga Sukadana HAM. Sama Maman di Palang Besi, sama ini di Kemiling, sama Irin di Gunung Batu, sama Jauhun ini Nak Leon ya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Siap nih, kru-kru RRI, sama Nak Leon, sehat selalu ya Nak Leon ya.
1: Siap.
2: Terima kasih waktu ini, Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbak Jarwo ya. Lanjut penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam Bang Leon.
1: Ya, gaduh kukuan ya.
3: Ini jagung Bang Leon mah kuku.
1: Nah, apa kabar Bang nih Datu?
3: Alhamdulillah sehat Bang Leon, sekeluarga anji. Amin.
1: Amin amin amin ya.
3: Agune andah mo gawo Bang Leon.
1: Andahmu jeno ya. Oh iya, siap.
3: Iya, andah mo. Salam-salam ne payo Bang Leon yo.
1: Silakan Datu.
3: Salam Guaiwo Putri di WH Lim, Edo di Teluk Betung, Topan di Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basir di Pasar Tani, Maluka Mone Kang Mama di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Sioto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Pungut di Sukadana HAM, Muan di Sukadana HAM, Bang Nurdin Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Malupa Monen akan umrah di Sukadana HAM, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM, Mang Kasman Tanjung Gedong, Raden Mat di Sukadana HAM, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Natar, Ibu Ros di Kedamaian. Gua seunya nih gua Bang Leon.
1: Iya, Datu siap.
3: Assalamualaikum Bang Leon, tabe pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya Datu Atin ya, gak ada bergabung. Ya baiklah minamogi gamnison pay lagu tidaya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

0: ambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Mina Mogi, sampai di sini sih Kambang dengan Jani dalam program acara Nemuin Mas. Lanjutin nanti setelah waktu jam 11 Gam Langkah dalam program acara Launi Dawagani. Tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz RRI Band Lampung, suara budaya Lampung.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.
2: Wahca jam 11.
0: Minamogi, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengatakan telah memeriksa 12 saksi terkait kasus penimbunan dan penyalahgunaan perdagangan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Hingga saat ini penyidik terus melengkapi berkas perkara dan telah memeriksa sedikitnya 12 orang saksi, kata Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Gigi Andri Putranto di Bandar Lampung pada hari Minggu. Dia menegaskan bahwa proses hukum kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan perdagangan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di Bandar Lampung tetap berlanjut, dan dalam perkara tersebut penyidik telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Proses penyidikan masih berjalan dan telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni YAP selaku Direktur CV Anugrah Langkah Sejahtera dan ALS yang berperan sebagai pemodal, ungkapnya. Informasi selanjutnya. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah dibangun di Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa, akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir setempat. Saat meninjau proses pembangunan KNMP di Desa Kunjir, Bupati Lampung Selatan mengatakan realisasi fisik proyek tersebut telah mencapai hampir 60% dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan depan. Menurutnya, kehadiran kawasan nelayan modern itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Demikian sikam Leonardo Hendimpasi melaporkan dari waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
0: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

0: tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
1: FM Suara Budaya Lampung.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys? Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
4: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
0: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja

0: Yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Canggot Agung itu diantaranya karena Canggot Agung atau Canggot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
1: Canggot Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, canggot diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, canggot adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Canggot merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Canggot dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa canggot juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
0: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggot Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggot atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, canggot adalah identitas atau jati diri. Canggot dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggot merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggot Agung ini melibatkan banyak masyarakat. dan siapa saja mereka, dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung, diantaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggat Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum pagi, kami masih menemani Anda ya dalam program acara Launi Dawagani bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Kami ucapkan selamat siang ya, selamat dawa gue Minamogi Sunyini yang mungkin saat ini tengah bersiap-siap ya, yang sudah beraktivitas dari pagi hingga siang hari ini akan bersiap-siap rehat sejenak ya, atau beristirahat sejenak. Kemudian juga mungkin ibu-ibu rumah tangga mempersiapkan menu-menu makan siang ya, untuk keluarga, untuk anak, untuk suami dan lain sebagainya. Dan juga gue Minamogi yang mungkin saat ini tengah beraktivitas dengan segala macam aktivitas, yang baik itu UMKM, bengkel, jasa dan lain sebagainya. Ya, masih dengan alunan lagu-lagu Lampung Amerika ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga bahwa nanti ya waktu azan zuhur untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 11.59 menit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Anak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina mogi bosan saja gamnis konji jamo ya, azan zuhur berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Gam ya, kepala RRI Bandar Lampung, Kasawa dan Kasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Gue mina mogi sun ini saya melaksanakannya. Baiklah, dengan alunan lagu-lagu pop Lampung ya. Kami niskan jamu, mudah-mudahan dapat menghibur Minamogi di kesempatan dapat kerja cinci sambil lepas lelah ya, sambil mangan-mangan ya, nyeruit ya. Ya baiklah, lagu Yopi Adam, Kumbang Hati.

keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jenuh jama fi'il pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu hama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Lamun hama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu, sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu, dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindah Muwagi, di manapun Pindah Muwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Sabaran, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu keluarin masukin, tapi kalau hanya sekedar begitu ya dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan ya, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, tuh ya, orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu supaya bisa banyak lagi yang lebih notice gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, karena di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang setiap itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu kita sih merintis itu ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya, untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Ya, Minum Wogi masih bersama perempat RRI Bandung ya, bersama Sika masih nganjani Minum Wogi Bang Leon ya. Tentunya hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malu pasti kamu ucapkan selamat dawa gue Minum Wogi sunyi ini yang mungkin saat ini masih beristirahat, masih melepas lelah ya. Setelah beraktivitas dari pagi hingga siang hari dan mungkin nanti akan melanjutkan kegiatan kembali ya. Setelah ini tentunya Anja Studio sih kamu ucapkan selamat dawa, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan hari-hari gam ya dengan penuh kegembiraan, bahagia dan dengan pikiran yang positif. Baiklah, Minum Wogi Sikam sampaikan informasi bahwa nanti pukul 13 ya gam bergabung jamaah perempat RRI Jakarta. Gue mengikuti program acara Sibernas atau siaran berjaringan nasional dan masih tersisa dua lagu Gamling Skon di kesempatan Dawa Gadis Inci. Dengan demikian ya Bang Leon ucapkan sampai di sana ya, sampai di sini Sikam Ngancani Minum Wogi dalam program acara Launi Dawa Gadis.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi

0: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk LAN Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk LAN telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk LAN interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di yang ingin bergabung nih
1: ya.
2: Di 0812 9971
1: ya.
2: 04444.
1: Baik.
2: 4-nya 3 kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Po, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Po.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mengobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Pok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita pasti menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayak merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak?
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, sama, sorry, Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo Pak? Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu
2: ya,
1: ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: ya.
2: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya.
2: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya. Nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini, yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam.

Masih di Surabaya Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani

0: juga ada pertanyaan dari Padang ya, Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
1: Masih.
0: Iya.
1: Kok ini iya, sudah ada yang bergabung nih.
0: Oh, boleh. Silakan.
1: Telepon.
0: Iya, silakan Mace, kita sapa. Mm-mm.
1: Halo, selamat sore.
2: Sore.
1: Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
0: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
1: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
2: Ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda. Makanan satu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
1: Betul.
2: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buo itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
1: Boit ya, Pak?
2: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
1: Oh, ditaruh ikan, ya.
2: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
1: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
2: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di beda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar itu mirip kan, itu bagia apa masih ada, tapi sekarang ini pasar tiga majikan tiga. Kemudian masih, apa ya, kalau apa namanya itu dipanggang juga.
1: Iya.
2: Dipanggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak. Dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
1: Jadi memang berbagai versi ya, Pak ya?
2: Pak, nanti kita tunggu juga menjelaskan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
1: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya, Pak ya?
2: Tadi. Oke lah, bagaimana kabarnya Bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Mace Kartika.
1: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
0: Iya, Mace di Jakarta kembali menyapa. Mace, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
0: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini, Pak.
0: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini Mas itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu?
0: Mm-hmm.
3: Pembahasannya.
0: Mm-hmm.
3: Dan seperti sudah mau dibikin mau dibikin sinonggi. Mm-hmm. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya.
0: Mm-hmm.
3: Jadinya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa.
0: Mm-hmm.
3: Itu
0: mm-hmm.
3: Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan.
0: Mm-hmm.
3: Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol.
0: Mm-hmm.
3: Ya gitu. Mm-hmm. Ya seperti itu kok ya kita di sini di Kendari.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Mace, di sana ya.
1: Sagu juga ya, Mpok ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya, mm-hmm. bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mpok ya.
0: Mm-hmm. Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
1: Baik. Iya.
0: Di sana Mace.
1: Narasumbernya
0: belum datang ya, juga. Belum sampai ya.
1: Iya.
0: Baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
0: Oh baik.
1: Mm-mm. Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya.
0: Mm-mm.
1: Oh ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
0: Mm-mm. Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812 1124928 atau mau langsung bersama Mace.

0: Bekasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari, seperti apa?
1: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, begitu.
1: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda. Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
0: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
1: Putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
0: Oke. Gitu. Berarti ini butuh apa? Butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan sesuatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
1: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok. Karena ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya. Kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya apa, dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
1: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan. Kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
0: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
1: Ah, sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
0: Mantap.
1: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
1: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
0: Iya.
1: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
1: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
0: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Sama Po Ciara ya?
0: Po Nana nih.
2: Oh, Po Nana.
0: Abah Kusna, iya.
2: Iya.
0: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
2: Mace itu Mpo ya?
0: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
1: Mace itu ibu ya?
0: Ibu.
2: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya panggilannya. Gitu.
1: Iya betul Pak.
0: Iya.
2: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
0: Iya,
2: jadi umum gitu.
0: Iya, mau ada panggilan di sana. Apa nih Bang yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu?
2: Ini Pak ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang abah mau tanya satu nih, abah pengalaman di sono dulu.

0: pegunungan ya.
1: Pegunungan mana, Bah?
0: Wamena sana, Wamena.
1: Aduh, Wamena, oke.
0: Okay. Oh, oh, itu bukan sagunya ngebatanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
1: Bukan ulat sagu.
0: Apa apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
1: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
0: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyu itu apa? Laron ya? Laron itu kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abang mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat, sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana sih yang dimakan tuh, Po, di daerah sana.
1: Iya, iya.
0: Abah tahu tuh.
1: Iya, Bah. Itu aja, Po. Aja ya, Bah.
0: Kalau kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
1: Oke. Oke deh, terima kasih, Bah Husna.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
2: Iya.
1: Oh, oh.
2: Okay. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Po. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
1: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
2: Iya,
1: masih dalam perjalanan
2: ada
1: ya.
2: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
1: Oh, baik, baik. Ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Bang Leman di Tanggamus Lampung, ya, silakan Bang Leman. Iya,
3: Tanggamus Lampung, Po Nana. Apa ya, halo, Maci.
1: Kartika.
3: Kartika Dewi Astutia.
1: Lengkap banget
3: iya,
1: ya.
3: Iya, baca di ini lihat wajahnya
1: lagi nonton nih, lagi nonton nih.
3: Iya,
1: nonton
3: iya, iya, iya, iya.
1: Apa nih, Bang? Apa?
3: Dua-duanya. Ya oke, Po. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
1: Oh, gitu.
3: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
1: Ya udah.
3: Bibi mati kalau emak ibu.
1: Iya, apa mau yang dikomentarin nih kaitannya dengan tema kita?
3: Oh, Nana.
1: Iya.
3: Pon Mbak Dewi. Sagu kan? Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Bupeda apa? Papeda. Papeda ya, papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD gitu,
1: onana
3: gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja. Onana.
1: Okay.
3: Mati Dewi, makasih selamat siang.
1: Iya.

0: pertanyaan yang pertama, lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapin sedikit sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya, itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda. Beda ya?
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Pok.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Pok ya.
0: Kenyal gitu ya?
1: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
0: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orek di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orek di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu. Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Iya. Di sini tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
1: Masih ada nasi.
0: Oke.
1: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu kok.
0: Iya. Ya, enggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya, kayak gitu ya.
1: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: bersama Mace Kartika. Dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari. Ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
1: Iya sih.
0: Iya, Mace Kartika.
1: Halo, iya,
0: Mbok. Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
1: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
0: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
1: Ya.
0: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
1: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
2: Kalau untuk prosesnya tuh dari pokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca.
1: Kalau cuaca kalau cuacanya lagi panas begini,
2: itu 1 hari saja sudah
1: jadi 11 harian, atau berarti
2: tidak sampai 2 hari.
1: Oh, tidak sampai 2 hari.
2: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
1: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan, bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
2: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang juga sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
1: Nah, itu
0: iya, baik, terputus ya, bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Kakak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga.
1: Oh,
2: yang bungkus dengan daun juga.
1: Oh, itu untuk rasanya manis kah atau
2: tergantung yang buat?
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Wamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
2: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, yeah. Ada yang dibakar. Yeah. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
2: Rasanya gurih.
1: Oh, gurih. Yeah. Kalau untuk yang bakar ya
2: sama juga.
1: Gurih tapi
2: juga
1: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda, tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau beda nih Kak?
2: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasanya
1: jadi memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
2: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, mesti untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
1: sama. Oh, rasanya beda ya. Tetap beda ya Kak Ruth ya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
2: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
2: Itu makanan ciri khas orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang nanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
2: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
1: dan sayur kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
2: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh, sagu gula merah.
2: Iya.
1: Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
2: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
2: Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kak?
2: Semua usia.
1: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
2: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
1: Oh, sering?
2: Apa, pameran.
1: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
2: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
1: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
2: orang tua.
1: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
2: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
2: Kalau untuk yang kita punya sagu forna, tergantung bakar batunya juga, apa fornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai
2: Api
1: dari arang atau dari kelapa?
2: Dari kayu.
1: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
2: Cuma khusus.
1: Oh, ada khusus. Kayu, ya. Kayunya apa nih, Kakak Ruth?
2: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya, Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih, Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih, Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih, Pak, Kak?
2: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya, Kak, ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya, Kak, ya, cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
2: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, Kak, ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih, Kakak?
2: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi, ya. Karena tadi ya, Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, ya. Begitu ya, Kak, ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih, Kakak Ruth, adakah nih, Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
2: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya, Kak, ya? Ya,
2: kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh, jadinya, Kak?
2: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya, Kak, ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah nggak, Kak, ngambil dari lokasi lain?
2: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya, Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri, Kak, atau sama saja rasanya?
2: Sama saja.
1: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital, ya, Kak. Seperti apa nih, Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed, yes, gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya, Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya, Kakak Ruth.
0: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
0: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada nggak, Kak Ruth?
2: Ada.
0: Apa, Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
2: Di Facebook Ruth Puadi, di IG Ruth Puadi.
0: Oh, baik.
2: Di TikTok Dewi Kis.
0: Iya.
1: Dewi Kis.
0: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
1: salam, Pak.
0: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Mina Mogi, Lembaga Penyiaran Publik TVRI RRI dan LKB Nantara berkolaborasi menyemarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Kolaborasi tersebut disampaikan dalam Dialog Lampung Menyapa di RRI Bandar Lampung, Senin 8 Juni 2026. Kepala Stasiun TVRI Lampung, M. Iksan, mengatakan TVRI terus mengedukasi masyarakat sekaligus mempublikasikan berbagai program unggulan menjelang Pesta Bola Dunia. TVRI juga berencana menggelar nonton bareng bersama berbagai pihak, termasuk instansi dan pemerintah daerah, yang mengatakan ingin masyarakat ikut merasakan kegembiraan Pesta Bola Dunia, ujarnya kepada RRI. Menurut Iksan, masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran terestrial maupun layanan streaming TVRI. Ia berharap momentum tersebut menjadi hiburan yang menyatukan masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menegaskan RRI siap mendukung penuh kolaborasi tersebut melalui siaran audio dan program siaran langsung pertandingan. RRI khususnya program ketiga nanti akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ia mengatakan berharap masyarakat Lampung bisa menikmati siaran bola bersama TVRI melalui visual dan antara melalui platform online. Informasi selanjutnya. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri secara resmi membuka kegiatan panen raya padi binaan sebuah partai yang dinakikan dengan penebaran benih ikan di Kampung Rama Dewa, Kecamatan Seputi Rama, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam sambutannya, Iko Mangkoheri menyampaikan penghargaan kepada kelompok tani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendampingi petani dan mendorong peningkatan hasil produksi daerah. Demikian sikap Leonardo dan Demi Pasia, melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Mogi jeno gam kaduni sekonji jamu ya, siaran berjaringan nasional ya bersama perempat RRI Merauke ya. Dan saat ini gam kembali bersama perempat RRI Penampung, masih bersama Cikam Bang Leon ngacari Mina Mogi dalam program acara Launi Dawakani hingga petang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, alunan dangdut dan Lampung, gam ni sekonji jamu, jauh-jauh ulun tuha, mega.

nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah
3: mengenal
2: kejujuran.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
3: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan

0: dan memperbaiki bangunan, pintu utama, gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
1: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
0: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
1: Keramik ya.
0: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
1: Mm-hmm. Oh, untuk nyiri.
0: Untuk
1: ya?
0: Nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
1: jenis-jenis yang ada
0: di museum. Okay.
1: Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Mm-hmm. Untuk mengganti lah ya,
1: iya, mengganti
2: rasa usapan barang, terima kasih.
1: Betul.
2: Jadi pertukaran, pembelian, hadiah, warisan atau konservasi, pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
1: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Mm-hmm. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Mm-hmm. Religi dan budaya jumlahnya 161. Mm-hmm. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Mm-hmm. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
1: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia.

Mina Mogi, terima kasih Anda masih setia bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, ataupun Anda yang mendengarkan kami yang melalui aplikasi RRI Digital. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mina Mogi, pameran seni rupa ya bertajuk Perempuan, Cahaya dan Budaya resmi digelar di Bandar Lampung mulai 4 hingga 8 Juni 2026. Pameran ini mengangkat refleksi tentang makna perempuan sebagai bagian penting dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Kegiatan tersebut digagas oleh komunitas seni dengan melibatkan seniman dari berbagai latar belakang. Pameran dibuka untuk umum melalui sistem open call sehingga peserta tidak hanya berasal dari satu komunitas. Ketua pelaksana pameran, Gagan Antara, mengatakan tema perempuan dipilih karena memiliki makna yang luas dan relevan dengan berbagai persoalan sosial. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kesetaraan gender yang masih banyak dibahas di tengah masyarakat. Makna dari perempuan itu sendiri bukan sebagai laki pun kita susah untuk mempresentasikannya. Entitas perempuan itu, jari Gagan Antara, Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan peradaban. Nilai tersebut kemudian diterjemahkan para seniman melalui beragam medium karya seni. Pameran menghadirkan puluhan karya yang menampilkan interpretasi berbeda mengenai perempuan, cahaya dan budaya. Setiap seniman diberi ruang untuk menyampaikan gagasan sesuai sudut pandang masing-masing.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

Ya minumogi sampai di sini sih gampang kan yang ngancani dalam program acara launi dawakani. Nanti selanjutnya setelah waktu jam 15 ya, rekan agam Julita akan ngancani minumogi hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, Anja Jalan Kasubroto nomor 26 Paman Banampung sikam siap bertugas. Leonardo Henry Pasir mengucapkan selamat bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Mogi, upaya masyarakat Desa Cantik Kecamatan Raja Basa dalam mengelola sampah secara mandiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui peresmian Bank Sampah Lapa Gagum Jejama oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Peresmian fasilitas pengelolaan sampah tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lampung Selatan Suprianto, sejumlah kepala perangkat daerah, Camat Raja Basa, pengurus Bank Sampah, serta warga Desa Cantik. Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama mengapresiasi semangat warga dan komunitas yang telah menggagas serta menjalankan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurutnya, lahirnya Bank Sampah Lapa Gagum Jejama menjadi bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat tumbuh dari kesadaran masyarakat tanpa harus selalu menunggu program pemerintah. Ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Kehadiran Bank Sampah ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekaligus mampu menciptakan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Informasi selanjutnya. Tingginya harga gabah di tingkat petani dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan aktivitas tanam di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu pencapaian target produksi padi sebesar 3,2 juta ton pada 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lampung, Endro Gunawan, mengatakan capaian produksi padi hingga April 2026 telah menunjukkan perkembangan positif. Produksi pada periode Januari hingga April tercatat mencapai sekitar 500 ribu ton. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal awal untuk mengejar target produksi sepanjang tahun. Pemerintah tetap mendorong percepatan tanam pada musim tanam berikutnya agar produksi terus meningkat. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, sama Debbie.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Minam lagi. Gimana nih kabarnya di sore hari ini, hari Senin, ada 8 Juni 2026. Dan Junita kembali hadir ya menemani Minam lagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ini kita langsung masuk aja ya di program Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi untuk Minam lagi yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita ya, gimana sih kira-kira di hari Seninnya gitu ya, bisa ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720985.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina lagi gimana nih kabarnya di siang hari yang cuacanya cukup panas dan cerah ini ya. Gimana nih Mina lagi di hari Senin ini? Kira-kira aktivitasnya udah padat belum ya sampai pukul 15 ini? Mungkin Mina lagi yang lagi padat aktivitasnya gitu ya. Rehat dulu ya. Kita masuk di Pro Dangdut. Yuk kita dangdutan dulu karena dangdut adalah kita ya. Dan bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ya, Bang?
1: Panas
0: benar. Oke deh, Bang Senen, lagu di sore hari ini yang mau kita puterin ini ada Cerita dari Lesti, Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi, Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Mau lagu apa, Bang?
1: Pecah Seribu
0: ya. Boleh. Salam-salam ya, silakan Bang Senen.
1: Jaga saya. Sehat. Mamah dia kembali. Ibu dan kakak-kakak semuanya. Jangan tambah. Ibu yang berkeluaran. Buat diri. Kirim berkeluaran. Bakal. Mungkin di malam itu. Jangan berkeluaran. Sama mobil satu arah kemudian dia kanan Epa way kanan Timo way kanan Eka way kanan Medok Bendi Pak Si way kanan Pak Si Dharma way kanan ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Mohon
0: tolong sehat selalu. Iya. Tolong itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya. Dan Mina Mogi yang pengen kayak Bang Senen gitu ya di Pro Dangdut sore hari ini. Masih ditunggu, tapi nanti gak apa-apa ya. Kita jeda dulu untuk kumandang azan asar. Tapi menunggu jelang kumandang azan asar, kita masih bisa buka request dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
2: Dari Maman.
0: Baik, Kang Maman ya. Suaranya kok maaf nih, Kang. Kok putus-putus ya, Kang?
2: Ya,
0: kenapa?
2: Cuaca.
0: Cuacanya kurang bagus ya. Oke deh, mudah-mudahan masih bisa didengar ya untuk Mina Muagi semuanya ya. Untuk suara gantengnya Kang Maman ini deh. Oke deh Kang Maman, yang mau diputerin nih di sore hari ini lagunya ada Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi, ada Cerita dari Lesti, Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Mau lagu apa nih Kang Maman?
2: Yang dari Elvi.
0: Elvi Sukaisi Pecah Seribu ya.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Buat Datuk itu N sama Pak Ete. Buat teman di pedagang yang ada di pasar. Buat abang di Pulau Kiri, buat Sopa, buat Edo, Rasi. Abang juga di Tengkut, ada apa, Pak Ete, ada Bang Rik, Tataan. Pak Jarko, Pak Dilap. Kami sama Irfan di Gutra Ngatre di Aikanan Abang Rater Abang Rati Pak Tarpa di Cinan buat semua yang ada di Aikanan keluarga buat kita
0: iya Kang
2: dan saya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Kang Maman ya. Dan suaranya, mohon maaf nih suaranya mengadet-ngadet putus-putus gitu ya. Karena mungkin memang apa yang diinformasikan Pak Maman, mungkin cuacanya kurang mendukung. Jadi untuk suaranya agak putus-putus gitu ya. Dan oke deh, minum lagi menjelang di kumandang azan asar. Ini kita masih buka line teleponnya di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Cepet amat bang.
3: Apanya?
0: Masuknya.
3: Terus? Mau pun setengah lima nanti ya?
0: Iya, biasanya nungguin ngabis asar.
3: Ya gak apa-apa lah, kita harus kebetulan sekarang mandi toh, mandi.
0: Cocok
3: kan, benar. Oh, tapi yang ngomongnya gak sesuai ambil dirimu, karena sebentar lagi menunjukkan waktu asar.
0: Bener banget, beberapa menit
3: lagi. Ya, Bu, ya?
0: Boleh, kalau ada tapi...
3: Ah,
0: dia gula, iya, kemarin udah bilang belum? Udah bilang belum sama Kak Rindi?
3: Yes.
0: Udah, katanya apa?
3: Ya, aku gak pengen ambil cerita, gak bohong.
0: Gak percaya ya, iya lah, ntar aku yang diomelin apa coba?
3: Apa pi yang ngomelin pi? Wah, muter-muter yang ngomong. Ya orang diputer kan turu. Tidak lah, jangan menangis selama ya, Bu ya.
0: Mau lagu apa? Coba dicariin apa lagunya?
3: Jangan menangis mama dari Ida Layla.
0: Tak, jangan
3: menangis mama.
0: Adanya yang nani duo Imut.
3: Apa?
0: Jangan menangis mama yang nyanyinya duo Imut.
3: Bu, bukannya Ida Layla, Bu.
0: Di sini adanya ini yang nyanyi duo Imut. Mau enggak? Yes,
3: enggak apa-apa, aku daripada enggak ada.
0: Oh gitu, boleh. Tapi paling nanti diputerinnya habis kumandang azan asar paling nanti diputerinnya ya, Bang.
3: Enggak apa-apa, Bu.
0: Oke deh.
3: Sampai muter pun. Terus telepon ya, semoga-moga tansah sakinah mawaddah uripe lan mawaddah sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Jangan pamit enggak, yuk?
0: Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang ganteng kita ya, Bang Abdullah. Dan minamogi jelang kumandang azan asar ini untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Untuk pro dangdut sore hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah kumandang azan asar ya, untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan pro dangdut ini masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan segini-seginian manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Profat FM, suara budaya Lampung.
2: Gelang 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih di program Pro Dangdut di sore hari ini ya. Jadi untuk Minam Wagi yang mau request lagu, kirim salam, ini juga masih bisa hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ditunggu 255-255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
3: Waalaikumsalam Pro 4.
2: Iya, Mbak Jarwan, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Sehat, gimana sebaliknya Nak Julita?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Jarwo. Udah mandi belum?
3: Udah dong, udah asaran juga.
2: Wih, cocok banget, udah tinggal nyantai aja ya Mbak Jarwo ya.
3: Ya, tinggal dandutan.
2: Benar, oke deh Mbak Jarwo, lagu sore hari ini yang mau kita puterin ada Kegagalan Cinta dari Rido Roma, Duda Muda dari Nasar, terus ada Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Lagu apa nih Mbak Jarwo?
3: Duda Tua.
2: Boleh, Duda Muda ya.
3: Kelapa Muda aja.
2: Boleh. Salam-salam ya, silahkan Mbak Jarwo.
3: Jadi putar ya, Duda itu lagunya kayak mana itu.
2: Iya, siap.
3: Dalamnya.
2: Iya.
3: Mbak nomor berapa ini?
2: Mbah nomor 4, tadi ada Bang Senen, Kang Maman, Bang Abdullah, terus ini Mbah Jarwo.
3: Aduh, aku baru monitor orang ganteng udah duluan ya.
2: Benar.
3: Ya udah, buat dua kanan ya, Abdullah. Ada Lampung, ada Babang Tampan sama Topan di Kota Karang bersama lainnya juga ya. Ada Maman di Palang Besi juga. Ada Irin Gunung Batunya, ada juga Ibu Eros di Kedamaian, Wai Kanan Ari CK, ada Munir, ada juga Ramli di Wai Kanan, ada Darman sama apa itu di Wai Kanan Primo, ada juga Wai Kanan, semuanya aja kok amat nih jamnya 15.51.
2: Iya,
3: baca berita takutnya kena ceritanya.
2: Baik,
3: saya terlalu ya anak-anak cerita ya.
2: Iya, terima kasih Mbak Jarwo.
3: Assalamualaikum tapi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Mbak Jarwo ya. Dan untuk Minam Wagi, kita masih bisa angkat satu atau dua penelpon lagi ya untuk di Pro Danung sore hari ini. Ditunggu di 255-112. Oke deh, terputus ternyata ya. Yuk, yang mau request lagu gak cuma di telepon, juga bisa di WhatsApp kita. Benar deh, dia masuk di WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
4: Waalaikumsalam. Apa
2: iya,
4: kabar?
2: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
4: Bagaimana cuaca?
2: Cuacanya panas, terik banget. Benar enggak, Bang?
4: Sama-sama, iya.
2: Udah
4: 2 hari ini loh teriknya.
2: Benar, giliran hujan-hujan mulu ya, Bang.
4: Iya.
2: Udah ngopi belum, Bang Irin?
4: Udah.
2: Udah tinggal dangdutan aja ya.
4: Ya.
2: Oke, lagunya di sore hari ini ada Duda Muda dari Nasar Rafahat, ini Kegagalan Cinta dari Rido Roma, Pacar Lima Langkah dari Ice Wong.
4: Oh, Pacar Lima Langkah aja lah.
2: Boleh, salam-salam ya, silahkan.
4: Salam-salam ya.
2: Iya.
4: Ada nambah Jarwo ya.
2: Benar.
4: Sama Senen ya, Nurdin, Topan, Edo, Alvin Bolo-Bolo, Ibu Ros ya, Nabila, Kang Maman ya, ACB yang lupa juga ya, sama Wak Putri, sama Udon ya, sama Darman, sama ini Romli ya, sama ini juga Tarimo ya, pokoknya Abdullah, Sri Wakana, semuanya Wakana lah ya, sama ini Darson ya, sama Zaini, enggak lupa juga ya. Enggak sehat selalu. Mm-hmm. Sama siapa lagi ya? Lain pilihan, Riko jomblo ya, sama Hamham, Mama Dila. Pokoknya Bunda Samba, Bahrain, mm-hmm. Amir. Ya, enggak lupa juga. Pokoknya semuanya aja ya.
2: Oke, siap.
4: Terima kasih. Jaga kesehatan.
2: Iya, Bang.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Dan untuk minum lagi di Pro Danau sore hari ini, di sesi ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahce pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong pengembangan kawasan Sanur sebagai pusat wisata olahraga internasional atau sport tourism. Komitmen tersebut ditekankan Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, saat melepas dengan menggunakan bendera atau flag of peserta NCC atau No Club Club Motoran 2026 di area sentral parkir Restoran Naga 8, Jalan Danau Temblingan Sanur pada hari Minggu. Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan NCC Motoran 2026 dinilai sejalan dengan upaya pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata olahraga berkelas dunia. Menurut Arya Wibawa, penyelenggaraan berbagai event olahraga di kawasan Sanur tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan rekreasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisata serta perputaran ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM, Institut Teknologi Sumatera, menggelar gerakan menanam pohon serentak Forum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri atau BKSPTN Wilayah Barat di Kebun Raya Itera pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 39 perguruan tinggi anggota forum LPPM BKSPTN Barat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus bertepatan dengan hari jadi keempat Kebun Raya Itera. Kepala LPPM Itera, Muhammad Fatikul Arif, ini mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menghadapi perubahan iklim global. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan kita juga masih tentunya lanjut di program Pro Download sore hari ini. Untuk Mina Mogi mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk Mina Mogi mungkin yang lagi santai-santai gitu ya, udah mandi, udah beberesan untuk bunda-bunda gitu, yuk kita di Pro Download sore hari ini kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita gitu ya. Jadi lemesin dulu aja dari hiruk pikuk hari Senin ini. Karena pasti ya hari Senin itu kan kayak penuh dengan gerabak gerubuk gitu ya. Mungkin dari pagi udah harus bangun pagi gitu ya, nyiapin untuk ke kantor, untuk kerjaan, dan juga untuk ngurusin anggota rumah tentunya ya. Dan udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bunda ini gimana nih hari Senin? Sibuk enggak?
1: Enggak sih, ini lagi ngangkatin jemuran, masih diberesin baju-bajunya. Mau mandi masih siang, panas banget.
0: Benar, tapi jemuran kering banget ya kalau panas kayak gini, Bunda ini.
1: Kering semua, sampai ke melingking nih, bener, sampai panas.
0: Benar, giliran gak ada panas, sampai numpuk kan, sampai habis hangernya.
1: Iya, benar sekali. Lagunya apa, Julita?
0: Lagunya ada Kehilangan dari Ridho Roma, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Gerimis Mengundang dari Ike Nurjana. Mau lagu apa, Bunda ini?
1: Ya, ada yang terakhir.
0: Gerimis Mengundang ya. Boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Buat Amir, Lampung Timur, Topan Kota Karang, Bajarwo, terus Bang Pendi, Masura di Sinang Amal, terus Edo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosiki Damayan. Buat semuanya aja ya, Julita.
0: Oke,
1: buat
0: siap.
1: Julita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kotor nak kotor. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bunda Eni. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke deh, ada masuk nih di WhatsApp kita. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Iya, halo.
0: Halo Bang Ham-Ham.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke deh, Bang Ham-Ham sekarang udah beralih ke WhatsApp sekarang berarti ya.
2: Kak Julita gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bang Ham-Ham. Oke deh, lagunya. Lagunya Bang, sore hari ini yang mau kita puterin, ini ada Gerimis Mengundang dari Ike Nurjana, Kehilangan dari Roma Irama, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma. Mau lagu apa Bang Ham-Ham?
2: Ike Nurjana aja.
0: Boleh Ike Nurjana ya. Salam-salamnya, silahkan. Iya.
2: Abang Jomblo, selamat sore, sore. Terus Abang Topat, Abang Edo, Kang Maman, terus Abang Irin, Abang Bahrin, selamat sore. Terus Apin Bulu-Bulu, selamat sore. Terus Mbah Jarwo, terus Abang Jaini, terus Bunda Selfie, terus Kakak Epa, Kakak Dila, Uwo Putri, selamat sore. Terus Kakak Nabila, Bunda Samba, sore. Sore buat Jelita tanya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Ham-Ham.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Hamham. Dan di belakang Bang Hamham udah ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI perempat.
0: Iya. Iya, gimana kabarnya Bang Topan?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Kak Julita Puspika?
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Amin. Oke deh. Sore hari ini Bang Topan, lagunya yang mau kita puterin. Oke deh, ini ada Gerimis Mengundang dari Ikke Nurjana, Kehilangan dari Roma Irama, Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma. Mau lagu apa?
3: Ya, Sekuntum Bunga Mekar di Tawar. Ya, Rido Roma aja kan, Ridonya kan nanti mengisi acara Minang.
0: Gitu. Oke. Okay.
3: Salam ya.
0: Iya, silahkan.
3: Salam nih, pertama-tama jemaah yang tersayang ya, buat Nai di Waikande bersama keluarga besarnya Sela di Cipaka 3, sehat selalu. Jadi yang berturun Bang Hamham ya, terima kasih senggolannya di Spring Sewu. Tadi juga ada Mbak ini di Kemiling ya, juga senggolannya. Di Y kanan ada Bang Abdullah orang ganteng bersama keluarganya di Y kanan. Ada juga di Y kanan Bang JK, Bang Ramli, Isinan Munir, ada juga Mang Darman, ada juga Bunda Warkop, Bunda Sri, Bunda Ilham, juga ada Litrimo di Y kanan. Di Y kanannya semuanya aja ya Kak Jurita.
0: Iya.
3: Di Bandar Lampungnya masih ada Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Jema Bang Yus Pundut Bidada, Jema Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sutan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Deva Lampung Tengah, Bang Raden Saka Kalianda, Ayah Usut Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Bunda Dermi Sakura di Prinsewu, Jama Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Edo Saputra bersama nenek Serati di Suprami 2, ketinggalan Jama Waputri bersama Udone di WH Halim, spesialnya Jama keluarga Kak Julita Pustika bersama suami dan anaknya. Sehat selalu ya Kak Julita.
0: Iya, terima kasih ya Bang.
3: Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Topan ya. Oke deh, di belakang Bang Topan dia udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam Tabi pun.
0: Iya pun. Bang Jomlo gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat baik.
0: Alhamdulillah.
4: Selamat
0: malam,
4: Mbak.
0: Alhamdulillah sehat baik. Bang Jumlah kayaknya beberapa hari ini enggak mengudara bareng aku deh.
4: Gantian sama yang lain juga, Mbak.
0: Gitu.
4: Terusnya bosan juga nanti.
0: Oh gitu. Jadi Bang Jumlah mau memberikan kesempatan yang lain dulu gitu ya.
4: Kesempatan yang lain.
0: Boleh.
4: Ada di mana-mana, mau semua.
0: Iya, pokoknya mah iya deh.
4: Pengertian aja sih Mbak.
0: Iya, makasih loh.
4: Masuk antara jomblo-jomblo terus.
0: Tapi kayaknya aku ada yang kurang tahu kalau Bang Jomblo belum nelpon gitu ah.
4: Apanya kurang Mbak?
0: Kurang pendengarnya.
4: Dengarnya banyak benar kok Mbak di
0: mana-mana. Oh gitu ya.
4: Sampai di Sulawesi kan penggemarnya kan banyak.
0: Bener kan. Oh iya, Bang Hamam sekarang udah di WhatsApp loh.
4: Apa?
0: Bang Hamam nelfonnya udah pakai WhatsApp sekarang.
4: Ya oke, aku ada pantun buat Bang Hamam ya.
0: Oh boleh, silahkan.
4: Oke, aku ada pantun buat Bang Hamam. Buah alpukat sangat lebat.
0: Cakep.
4: Kalau matang berjatuhan.
0: Cakep.
4: Kita di udara mau cari sahabat, bukan mau cocokan.
0: Oke deh.
4: Bang Ham-Ham ya, sorry aja Bang Ham-Ham. Teman-teman bersahabat ya, bercandaan.
0: Lagunya apa, Mbak? Lagunya di sore hari ini ada Gerimis Mengundang dari Kenurjana, Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma, Kehilangan dari Roma Irama.
4: Yang Gerimis Mengundang aja, Mbak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan. Iya, salam-salamnya silahkan, Bang.
4: Salam-salam ya. Pertama-tamanya buat kru perempat, tanpa terkecuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
4: Jadi Mbak ya.
0: Iya.
4: Ada Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Rido juga masih menyatu. Ada juga Bunda Samba, Nabila, Mama Pungki, ada juga Kang Maman, Kang Basir, Datu Atim, Bang Darson, Putra Jawa juga selamat sore.
0: Mm-mm.
4: Dan gak lupa buat Bang Atim Bolo-Bolo sama Kak Epanya ya.
0: Iya.
4: Yeah. Menuju jenjang pernikahan.
0: Amin.
4: Ham-Ham sama si Jomlo mendukung di belakangmu, lanjutkan.
0: Mm-mm.
4: Salamnya semuanya aja Mbak ya.
0: Siap Bang Jomlo.
4: Ceritanya, makasih waktunya Mbak.
0: Iya.
4: Makasih selalu.
0: Amin.
4: Kepamit Mbak ya.
0: Iya Bang Jomlo.
4: Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Jomlo ya. Dan Mina Muagi yang mau request lagu, kirim salam gitu ya di Pro Dangdut sore hari ini. Juga masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang lagi sibuk-sibuk, yuk kita lemasin dulu dangdutan, karena dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf suaranya kecil sekali nih, Kak.
5: Dengan Putri Bandung di Wetuba, Mbak.
0: Oke deh, salam kenal Putri Bandung ya.
5: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan Julita.
5: Mbak Julita,
0: iya.
5: Salam kenal ya dari Putri Bandung di Wetuba.
0: Di Wetuba, salam kenal juga kayaknya baru ini deh mengudara bareng aku ya Putri Bandung.
5: Iya.
0: Oke.
5: Makanya pengen kenalan sama Mbak.
0: Oh,
5: makanya
0: gitu.
5: Berusaha deh untuk masukkan gitu.
0: Oke.
5: Ya walaupun sambil sibuk di dapur untuk menyiapkan makan menu sore buat keluarga tercinta.
0: Bener banget. Bentar lagi
5: jadi
0: pada
5: nyempetin waktu deh.
0: Iya, salam kenal ya Kakak Putri.
5: Iya, gimana
0: Bandung?
5: Kabarnya sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya sehat?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Berarti udah masak
5: sehat
0: dong
5: semuanya. Iya, ini lagi ngirisin bumbu nih mau bikin pindang patin.
0: Waduh, cocok bener ya.
5: Buat suami tercinta, kan dia hobinya pindang patin.
0: Oh, gitu.
5: Terus tumis-tumisan.
0: Gitu.
5: Kalau dulu aku di Bandung, Mbak.
0: Oh, gitu.
5: Iya.
0: Berapa lama di Bandung? Berarti teteh-teteh dong ini.
5: Iya, dok.
0: Oh.
5: Orang-orang kalau teteh-teteh itu orang apa coba?
0: Apa? Orang Jawa Barat dong.
5: Ya orang Sunda dong.
0: Orang Sunda.
5: Ya kalau teteh itu orang Sunda dong, Bang.
0: Kakak orang Sunda atau bukan?
5: Ya orang Sunda dong.
0: Oh berarti emang itu di Bandung tapi sekarang udah di Lampung.
5: Sekarang udah di Lampung, ikut suami nih ceritanya. Kan suami kemana aja harus diikutin dong.
0: Bener, diintilin terus pokoknya mah ya.
5: Iya, suka maupun duka harus diikutin.
0: Bener.
5: Suami.
0: Bener ya, pokoknya mah. Pokoknya sakinah mawaddah barohmah ya, Kakak Putri ya.
5: Amin.
0: Pantesan namanya ada Putri Bandung. Ternyata jadi teteh-teteh ini mah ya.
5: Ya kalau Mbak teteh bukan sih.
0: Aku apa ya? Aku nih Jamin, Jawa Minang. Jadi
5: oh, Jawa
0: Mbak. Mbak bisa.
5: Sama, gitu. Sama aja. Toh intinya sama aja hamba Allah juga.
0: Benar.
5: Kan?
0: Dimanapun kita berasal dari perantauan, alhamdulillah ya tetap bersama bersatu Indonesia
5: bisa
0: kan.
5: Bisa bersahabat walaupun lewat udara, kita kan tenang.
0: Bener banget.
5: Ya walaupun enggak jumpa dengan orangnya, tentu orang itu kan doanya buat kita kan.
0: Mm-mm. Mau dari mana pun yang penting berhubungan baik ya.
5: Iya dong. Iya. Ngomong-ngomong ini apa? Lagunya apa yang udah disiapin?
0: Lagunya ini ada Gerimis Mengundang dari Ikke Nurjana, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Kehilangan dari Roma Irama.
5: Kalau bisa yang pertama aja deh.
0: Gerimis Mengundang ya.
5: Nah itu dia.
0: Karena lagi panas ya cuaca ya.
5: Oh, panas banget, tapi kalau malam itu dingin banget.
0: Dingin banget ya.
5: Dingin mengundang gitu namanya.
0: Oh, dingin mengundang. Sama Bandung lebih dinginan mana sih, sama Wituba sama Bandung?
5: Sama aja sih. Sama aja. Kalau lagi panas ya panas gitu. Kalau lagi cuacanya mendung ya dingin.
0: Oh gitu. Oke, demo salam-salam silahkan.
5: Salam-salam buat yang udah masukkan tadi, Mas Topan, buat Mas Ham-Ham ya, salam kenal dari Putri Bandung. Terus buat Bang Ramli, tak ketinggalan juga buat Mang Dharma. Terus buat Eta Kasuy, terus buat Mbak Cinta Mulia. Terus buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Habis baru masukkan sih Mbak.
0: Oke deh, gak apa-apa. Jadi monitor Mbaknya, aja pokoknya, ya.
5: Iya, pokoknya buat Mbaknya semoga sehat selalu. Amin. Dan selalu mengudara di, selalu jaya di udara gitu ya.
0: Amin, terima kasih.
5: Spesialnya buat suami tercinta aja deh.
0: Oke deh.
5: Oke, pokoknya Putri mohon pamit ya Mbak. Iya. RRI mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dengan Teteh Putri Bandung ya di Wituba. Dan minum lagi di Pro Dangdut juga masih ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat, cuaca bagus sekali.
0: Benar, cuacanya cerah banget ya, Bang.
6: Iya, cerah, Mbak Rita, sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Bang Ramli. Udah ngopi belum, Bang?
6: Udah, lagi makan kopi legit ini.
0: Wih, lagi makan legit?
6: Iya.
0: Cocok benar, Bang, bukan lebaran udah ada legit nih, Bang.
6: Ya, ini kan udah habis, tapi masih ada legitnya ini.
0: Lebarannya udah habis, tapi legitnya masih ada ya, masih ada ya.
6: Masih ada.
0: Oke deh, biar ngopinya makin yahut nih, dengerin dangdutan dulu ya. Lagunya ada Gerimis Mengundang. Dari Ikke Nurjana, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Kehilangan dari Roma Irama. Mau lagu apa Bang Ramli?
6: Kehilangan aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Ramli.
6: Salam-salamnya ada Bang Smes, selamat tiba. Ada Bang Topan ya, ada Bang Nurdin, ada Bang Pendi, ada Pak Nita Timba, ada Musiwan ya, Pekan Baru ya, Bang Nirul tadi ya, terima kasih. Ada Cibinya juga, ada Mbak Jarwo, ada Bang Tajudin juga ya, ada Bang Mama, ada Bang Bahrun juga, ada Bang Jomblo, ada Apeng Bolo-Bolo ya, ada Ipa, ada Wah Putri juga, ada Bunda Samba, ada Nabila ya, ada Mama Dila juga. Ayo di Maluku, selamat sore. Maluku ya. Untuk kru-kru perempat, semoga kesehatan ya Mbak ya.
0: Iya, amin.
6: Panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
6: Untuk Waitana, ada Bang Jeka, ada Alek Primo, ada Bang Darman, ada Bang Tungan ya. Untuk kalau RWI Tanan, semoga diberikan semuanya lah. Untuk Mbak Jurita, semoga diberikan keluarga, panjang umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
6: Dilancarkan segala urusannya Mbak
0: Jurita. Amin.
6: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
6: Berempat suara berdaya lampung tak dibun.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minak Magi baru aja ya kita dengerin lagunya dari Roma Irama Kehilangan gitu ya. Dan sebentar lagi kita juga akan kehilangan nih untuk Pro Dangdut sore hari ini, karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi untuk Minak Magi yang tidak ingin kehilangan Pro Dangdut ya kan, mau mengudara dulu, mau request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita nih, gimana kesibukannya sih di hari Senin ini yang pasti ruwet ya, apalagi hari Senin gitu ya. Dan Mina Magi yang mau bergabung bersama kami masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Dan untuk Mina Magi mungkin yang lagi sibuk gitu ya, gak sempat nelpon gitu, WhatsApp aja, chatting aja, nanti Julita bacain. Oke, Dede masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Kak Julita cantik?
0: Alhamdulillah baik. Kakak Eva cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Udah mandi nih kayaknya?
1: Belum.
0: Belum mandi aja udah cantik banget loh.
1: Wow, jadi aku terbang aku dengernya ini. Apa lagunya?
0: Lagunya, biasanya Kakak Eva nih pengennya request.
1: Oh iya, kok tahu. Aku pengennya request dari Asi sama lah yang Kangen loh, kalau ada.
0: Kalau ada, apa judulnya Kangen?
1: Mm-mm.
0: Kangen siapa sih?
1: Ada deh.
0: Sebut dong.
1: Gak boleh tahu.
0: Kangen
1: keluarga gitu lah.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Evita Mala.
0: Enggak ada, adanya Baik Devi. Coba aku cariin penyanyinya Evita Mala ya. Sebentar.
1: Di situ ada dua loh Mbak Julita, ada dari Lilis, ada dari Evi.
0: Enggak ada. Kalau Evita Mala Kangennya enggak ada.
1: Dari Lilis juga enggak ada.
0: Lilis. Enggak ada.
1: Oh, ya udah adanya apalah.
0: Mau yang Lilis. Lilis ini ada Bu Sandi, Ngeduda Depan Rumah, Kembang Jatuh, Main Ceki, Tukang Perahu, Muara Karang. Ini yang Lilis ya. Lenggang Kangkung, Marah Boleh, Si Boto, Bulan Separuh, Siapa Kau, Kahaga, Bu Sanding, Lampung Sai Wai Wai. Kalau yang
1: siapa kau aja lah.
0: Siapa? Siapa kau? Boleh.
1: Siapa kau? Salamnya untuk semuanya aja lah, waktunya udah mau habis ini.
0: Iya, oke deh.
1: Buat Kak Julitanya semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih Kakak Eva.
1: Oke, gitu aja ya.
0: Oke deh, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Kakak Eva ya di way kanan. Di belakang Kak Eva udah ada masuk lagi nih.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Di rumah. Salam kenal ya Kak.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Ini Kakak siapa dong?
0: Aku dengan Julita. Ini dengan siapa?
2: Julita, salam kenal ya.
0: Iya, ini siapa?
2: Irma dari Gunter Kak.
0: Dari Kakak Irma di Gunter ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana nih kabarnya Kakak Irma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Salam anak kenal ya. Kenapa?
2: Makin sehat ya Kak ya.
0: Iya, salam kenal Kakak Irma. Terima aku dari Julita dong. Ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Mau request lagunya ya Kak?
0: Kalau ada tapi ya.
2: Lagunya ini adalah
0: apa?
2: Pak Sater.
0: Apa?
2: Pak Sater Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
2: Yang Pak Sater ya Kak.
0: Rita, sebentar. Pak sabar ada nggak?
2: Dia kan orangnya, Kakak kan orangnya pandai, harus bersabar, harus banyak duit.
0: Waduh, masya Allah. Sabar, nggak ada nih, sabar gak nih.
2: Ada, terus adanya apa dong?
0: Kalau maunya, yang maunya pengennya dari Rita ya?
2: Iya.
0: Oh sebentar, Rita dicariin, Rita Sugiarto. Ini ada Goyah, Dua Kursi, Hello Dangdut, Iming-Iming.
2: Hah? Dua kursi aja deh.
0: Dua kursi, boleh. Mau ya,
2: salamnya ada dua kursi ya? Dan tambah. Jangan tambah kursi.
0: Jangan tambah kursi, dua kursi ya.
2: Yaudah dong, salamnya semuanya aja ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Yang gratis, buat iya. Kakakku yang cantik, kakak kenal, dengan sehat ya.
0: Amin.
2: Dengan sehat.
1: Amin.
0: Masya Allah, berbalik juga ke Kakak Irma ya.
2: Iya, amin. Amin. Amin. Terima kasih
0: banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Kakak Irma di Gunter, Gunung Terang ya. Salam kenal untuk Kakak Irma dari Julita ya. Mudah-mudahan Kakak Irma selalu bergabung bersama kami ya di Perempat RRI Bandar Lampung. Dan untuk kakak-kakak cantik-cantik lainnya gitu ya, abang-abang ganteng lainnya gitu, di Prudangdut sore hari ini kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih yang udah request lagu, kirim salam, dan juga tentu berbagi cerita dan kenalan tentunya ya. Kita kenalan lewat udara, walaupun tidak tatap muka, yang penting silaturahmi tetap terjaga gitu ya. Dan kebersamaan Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang udah bergabung di Prudangdut sore hari ini, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Merpati FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong menegaskan pihaknya sudah siap untuk menyiarkan tayangan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Berbicara pada awak media di Jakarta pada Senin, Usman menjelaskan TVRI sudah siap 99,9% untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia. Menurut Usman, penayangan pertandingan persahabatan dilakukan untuk menguji kesiapan TVRI menyiarkan Piala Dunia 2026 dari segi peralatan, teknis, dan sumber daya manusia. Usman menambahkan, dalam masa uji coba ini, pihaknya melakukan evaluasi dan menemukan beberapa aspek yang perlu mereka benahi dan sempurnakan. Namun secara umum, mereka sudah siap untuk menayangkan Piala Dunia 2026.

Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan 156 tenaga kesehatan atau nakes untuk mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Peswarawi. Peswarawi Nasional ke-24 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan di Manokwari, ini mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh kontingen maupun tamu undangan yang menghadiri agenda nasional tersebut. Ia mengaku telah menyusun rencana dukungan kesehatan sebagai pedoman operasional sistem layanan terpadu guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh peserta, pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari 38 provinsi. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan Mina Muwagi, kalau berbicara nih soal lingkungan, tentu kita semua ingin ya tinggal itu di tempat yang bersih, nyaman dan juga tentunya sehat gitu ya. Dah, dalam salah satu tantangan ini yang masih kita hadapi sampai sekarang ini adalah tentu persoalan sampah yang jumlahnya ini terus bertambah setiap hari. Lalu kira-kira bagaimana nih ya upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut? Dan kali ini ada informasi di mana ini DLH Lampung, ini PSEL Lampung Raya, ini ternyata diproyeksikan olah sampah 1.168 ton per hari. Dan informasinya itu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa persoalan sampah ini menjadi energi listrik atau PSEL Regional Lampung Raya ini diproyeksikan dapat mengolah sebanyak 1.168 ton sampah per hari menjadi sumber energi terbarukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Rizky Sofian, ini mengatakan per hari Kota Bandar Lampung ini dapat menghasilkan 770 ton sampah dan daerah aglomerasi lain, ini Kabupaten Lampung Selatan, ini sebanyak 310 ton per hari. Serta Lampung Timur 87 ton per hari. Dua wilayah tersebut ini nantinya akan membantu dalam memenuhi pasokan sampah per hari hingga mencapai 1.168 ton di pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ia juga menjelaskan proses pengolahan sampah tersebut akan dilakukan dengan melakukan proses pemilahan dan pemilahan sampah yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Pengembangan dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau BUPPSEL. Dan menurutnya proyek PSEL ini menjadi bentuk transformasi pengolahan sampah di daerah menuju sistem yang lebih modern, terintegrasi dan juga berkelanjutan. Wah, Mina Muwagi ya, tentu itu menjadi harapan kita bersama ya, di mana dengan kehadiran fasilitas pengolahan sampah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan sampah dan juga tentu menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu ya. Dan namun demikian, upaya ini menjaga lingkungan ini ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi kita juga bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga juga nih kita bisa memilah sampah dari rumah.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwaji memiliki rumah ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri gitu ya. Namun setiap tahunnya tentu ada kewajiban yang perlu juga kita tunaikan sebagai warga negara gitu ya. Dan salah satunya yaitu tentu membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan ini ada kabar baiknya juga nih bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan. Di mana nih ada pemerintah Kota Bandar Lampung ini memberikan kebijakan pembebasan denda PBB P2 hingga akhir tahun 2026. Dan informasinya itu pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung ini memberikan pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 bagi wajib pajak dengan tahun tertentu hingga 31 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, ini mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain penghapusan denda, Pemkot Bandar Lampung juga memberikan pengurangan PBB tahun 2026 berdasarkan besaran ketetapan pajak. Dan menurutnya kebijakan ini untuk membantu masyarakat khususnya pemilik objek pajak dengan nilai ketetapan rendah. Melalui kebijakan-kebijakan Pemkot Bandar Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda administratif. Ia pun juga mengimbau wajib pajak ini segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada 30 Juni 2026 agar terhindar dari tunggakan di kemudian hari. Dan Mina Muwaji tentu ya, kebijakan ini bisa menjadi kesempatan baik nih bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa harus terbebani denda keterlambatan. Jadi nih, selain membantu meringankan warga, pembayaran pajak ini juga tentu akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah kita. Jadi nih, untuk Mina Muwaji yang masih memiliki tunggakan PBB P2, ini jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Pokoknya tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung. 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi akan kami hadirkan lagu-lagu Islami jelang kumandang untuk azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan ini akan menjadi penghantar untuk nantinya kita akan bergabung ya ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mau di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi na siyuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yo. Api jam haga ngemaling ano kodo. Haga ku payah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyaki rumah Medi. Lain pai, api gue mau mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah sekapin anak gue kok malingnya?
0: Maling api mau lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jin, nyin, pudak, koma, kama. Terus juga nyak KB kena debu pelu Susi, kan tadi lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mulan lelaki haga olahraga, soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kenyakan salah sakanya penyana kuni kok kagak kok ketiput kok.
0: Memang dikunasa Susi busuk hati ya tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muatinya agak maling-maling timput.
1: Ya nak pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas nih kok, nih kok, nih kok, nih kok.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza. Suara Budaya Lampung.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan minum lagi, kalau usia ini ternyata boleh bertambah gitu ya, tetapi nih semangat untuk belajar dan juga tetap produktif itu tentu tidak mengenal batas gitu ya. Bahkan di masa usia lanjut pun ya, ini seseorang tetap bisa nih menambah wawasan, memperluas pergaulan dan juga dalam menjalani hidup yang lebih sehat serta bahagia gitu ya. Dan kali ini ada kabar yang cukup inspiratif ini dari Pasaman Barat. Ini di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ini menghadirkan sekolah lansia sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup para usia lanjut. Dari informasinya itu, pemerintah Kabupaten atau PMK Pasaman Barat, Sumatera Barat ini menghadirkan sekolah bagi masyarakat lanjut usia atau lansia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka di tengah masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak atau DPPKBP3A Pasaman Barat Armen ini mengatakan para peserta sekolah lansia ini diberi materi tentang kesehatan, olahraga dan juga ekonomi produktif. Ia mengatakan sekolah lansia ini merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Ia menyebut para peserta sekolah lansia ini diberi pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Dan para lansia ini diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tanggung di sekolah tersebut, yakni dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dan dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga. Lalu dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu terdapat juga dimensi intelektual dengan terus mengasah kemampuan berpikir serta dimensi profesional vokasional agar lansia ini tetap memiliki aktivitas produktif. Dan program seperti ini tentu menjadi langkah positif ya untuk bisa membantu nih para lansia ini tetap bisa aktif, mandiri dan juga percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi selain mendapatkan pengetahuan baru, sekolah lansia ini juga bisa ya menjadi ruang silaturahmi agar dapat menjaga semangat dan kesehatan sosial para pesertanya.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Indonesia memang kaya ya akan tradisi dan juga tentu kearifan lokal yang masih harus dijaga hingga sekarang. Dan salah satunya ini bisa ketemukan di sektor pertanian, di mana ini para petani tetap mempertahankan acara-acara dan juga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini dia Pulau Bali, di mana ini ada kabar menarik mengenai musim panen yang selalu dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Jadi ini petani di Jatiluwih ini mulai memanen padi beras merah sebagai tradisi pertanian yang rutin dilakukan setiap bulan Juni. Petani memanen padi beras merah di Desa Jatiluwih Tabanan Bali pada Senin 8 Juni 2026. Panen padi beras merah setiap bulan Juni tersebut menjadi tradisi pertanian khas Bali sekaligus menjadi kearifan lokal di kawasan objek wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan minam lagi, tradisi panen seperti ini bukan hanya tentang hasil pertanian ya, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang tentu patut dijaga. Jadi selain menghasilkan pangan yang berkualitas, tradisi tersebut ini juga menunjukkan bagaimana nih masyarakat bisa hidup selaras dengan alam dan juga tetap menghormati nilai-nilai yang diwariskan secara leluhur. Dan semoga ya hasil panen tahun ini bisa melimpah gitu ya, dan juga bisa membawa kesejahteraan bagi para petani serta masyarakat sekitar. Dan minam wagi, tidak terasa juga ini Julieta sudah tuntas ya menemani Minam Wagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Rindy Amalia yang akan menemani Minam Wagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Julieta pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bupati Lampung Barat atau Lambar, Pak Rosil Mabsus, ini mengenalkan sosok proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, kepada generasi muda lewat lomba karya seni mewarnai yang diikuti ratusan pelajar tingkat taman kanak-kanak di daerah setempat. Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabsus ini mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkenalkan tokoh-tokoh bangsa sejak dini. Menurutnya, memperkenalkan sejarah para pejuang sejak usia dini ini penting untuk menumbuhkan semangat juang dan nasionalisme. Pak Rosil menjelaskan, sebagai melalui media seni dan kreativitas, peserta tidak hanya belajar mengenal gambar dan warna, tetapi memahami nilai perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air yang diwariskan oleh Bung Karno. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat atau BKD setempat meminta masyarakat untuk mewaspadai peredaran tautan atau link palsu yang mengatasnamakan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026. Pelaksana tugas atau PLT Kepala BKD Lampung Selatan, Dharma Kurniawan, ini mengatakan masyarakat diminta tidak mudah mempercaya informasi pendaftaran CPNS yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi perpesanan apabila tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut diambil menyusul ditemukannya sebuah tautan pendaftaran yang tidak resmi yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian Wahca pukul 19, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muakin di kanca so nyini di papun jenganan kuti. Sekadu jono minak muakin di kanca ijama julita pustika ya. Ganta amalia ngance minak muakin togo tutup siaran debingi kana edisi kani sinji kani Senin tanggal 8 Juni 2026.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Meninjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat debingi minak muakhi ndai kanca seunyini di papun jenganan kuti api kabah minak muakhi kekalau minak muakhi seunyini dalam keadaan sehat ya. Debingi kani sinji Amalia ngancai minak muakhi dihelauni debingi kani dan tentune minak muakhi harapane sika minak muakhi enji kantu hadu kumpul yo jama keluarga guai mangan debingi dan tentunya semoga minak muahi ini dan keluarga juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan minak muahi sebentar lagi kan liburan anak-anak sekolah gitu ya. Pasti banyak rencana yang sudah disusun gitu untuk bepergian ataupun juga liburan baik itu di dalam kota ataupun juga di luar kota. Nah, kalau misalnya nih minak muahi itu punya rencana mau liburan ke luar kota terus adanya di Pulau Jawa, tepatnya di kawasan Dieng. Nah, karena memang kawasan Dieng ini punya sejuta pesona alam ya minak muahi yang bisa dikunjungi ataupun juga budaya-budaya peninggalan ataupun juga budaya-budaya yang memang terus dilestarikan oleh masyarakat di sekitaran kawasan Dieng gitu minak muahi ya. Tentunya kawasan Dieng ini juga memang dikenal dengan panorama pegunungan gitu ya, kemudian juga udara yang sejuk dan juga berbagai destinasi unggulan yang juga menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Nah, ada salah satu wisata yang sangat populer dan terus meningkat gitu minat muahi dalam beberapa tahun terakhir yaitu wisata glamping ya. Jadi memang keberadaan glamping ini juga jadi pelengkap yang mendukung pengalaman berwisata di dataran tinggi Wonosobo dengan fasilitas yang semakin baik tentunya dengan dan juga standar pelayanan yang terus ditingkatkan. Jadi wisatawan juga diharapkan bisa menikmati suasana alam Dieng dengan rasa aman dan juga nyaman gitu minak muahi ya. Untuk memastikan pengalaman wisata yang aman dan juga nyaman, pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sejumlah usaha glamping yang beroperasi di kawasan wisata Dieng dan juga sekitarnya. Nah, pelaksana harian Kepala Disparbud Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa pembinaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan pariwisata sekaligus juga memastikan setiap usaha akomodasi ini memenuhi standar yang memang sudah ditetapkan gitu ya. Tim ini melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek penting mulai dari administrasi perizinan, kemudian juga penerapan standar usaha pariwisata, kondisi sarana dan juga prasarana, sistem pengelolaan usaha hingga pemeriksaan terhadap aspek keamanan dan juga keselamatan wisatawan. Selain itu, kesiapsiagaan pengelola dalam menghadapi cuaca ekstrim juga tentunya menjadi perhatian khusus nih minak muahi ya, mengingat sebagian besar lokasi glamping ini berada di kawasan dataran tinggi dengan kondisi cuaca yang ya bisa dikatakan cepat berubah gitu ya. Jadi pemerintah juga menilai aspek mitigasi

untuk menghabiskan liburan sekolah. Selamat malam juga untuk Minak Muak yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 88,5 MHz ataupun juga RRI Digital yang ada di handphonenya Minak Muak, atau yang barangkali saat ini sedang mendengarkan Amalia ataupun juga Perempat RRI Bandar Lampung di kendaraan roda 4-nya. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara. Hati-hati juga dalam berkendara dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan ngebut ya.

Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan

0: budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada khabal, ngarak pacar Lampung, khamas, dan gulai pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada seredam, tahi halibambang, dan teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada seha asah, sulam jalin kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada pangan balak serta cubik. Dari Kabupaten Pesawaran ada anjau silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Terima kasih Minak Muari Pagun Ngiskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Minak Muari penyelenggaraan dan pasar Fashion Street ketiga tahun 2026 yang merupakan ajang untuk memperkuat karya desainer Kota Denpasar juga membawa misi lingkungan yang kuat yaitu menghadirkan karya desainer berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya mengatakan selain memperkuat desain lokal, ajang Denpasar Fashion Street ini juga membawa misi lingkungan yaitu menghadirkan stan yang didedikasikan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion ataupun juga fashion berkelanjutan ya dengan menampilkan produk-produk upcycling dari limbah kain dan juga membuka wadah bagi pengunjung yang ingin mendonasikan atau menukarkan pakaian layak pakai mereka. Dengan menghadirkan stand recycle use pada gelaran Denpasar Fashion Street tahun ini, pemerintah Kota Denpasar juga sendiri ingin menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi nyata eco fashion sekaligus juga mengajak masyarakat supaya dengan bijak mengelola sampah tekstil gitu Menak Muak ya. Jadi melalui Denpasar Fashion Street 2026 pemerintah Kota Denpasar juga ingin mewujudkan pergerakan fashion yang gak cuma indah secara visual gitu Minak Muaki tapi juga bisa berdampak positif bagi lingkungan dan juga ekonomi sirkular gitu ya. Pelaksanaan Denpasar Fashion Street tahun 2026 kali ini juga sengaja digelar di area pedestrian Pura Melanting Minak Muaki dan area ini berada di kawasan Pasar Badung ya. Kenapa di area pedestrian Pura Melanting? Karena pemerintah Kota Denpasar ini sedang berupaya untuk melestarikan kawasan heritage sebagai kekayaan budaya Kota Denpasar supaya menjadi pusat ekonomi kreatif bagi masyarakat gitu ya. Dan Pemkot Denpasar juga ingin menghadirkan Denpasar Fashion Street ini sebagai ajang fashion yang memang dekat dengan masyarakat dan juga bisa secara langsung dinikmati oleh masyarakat gitu Minak Muaki. Sementara itu Ketua Dekra Nasda Kota Denpasar mengatakan bahwa Denpasar Fashion Street tahun ini juga mengusung tema Senarai Renjana yang berarti rangkaian rasa yang dikenakan. Nah, ada 12 desainer lokal binaan Dekra Nasda dan Disperindak Kota Denpasar yang ikut dalam acara ini gitu Minak Muaki ya. Beberapa komunitas juga dilibatkan dalam acara ini seperti Lora Kaca, kemudian ada juga produk kerajinan dari perca kain gitu ya Menak Muaki, jadi banyak gitu ya. Jadi memang Denpasar Fashion Street ini digelar sebagai ajang untuk memperkuat desainer lokal yang berkelanjutan. Menak Muaki, informasi Sinji, informasi terakhir Amalia di Helauni Debingi Kani. Dan jangan lupa Menak Muaki ya, setelah wakca jam 20 Ham Daco nengiskon mini drama Kadusina, Ham bergabung Meet RRI Sungai Liat untuk mengikuti Belajar Sumba Berdendang untuk edisi malam hari ini ya, tanggal 8 Juni 2026. Jadi pastikan Menak Muaki tetap nengiskon Pro 4 FM di 88,5 MHz.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
7: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
6: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
7: Udah ah, mau mandi.
6: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
7: Biarin.
8: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
7: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
6: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
7: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
6: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
7: Iya kak, aku lupa.
6: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
9: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
10: Wakca jam 20.
11: Bina Muakhi, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui dinas terkait bergerak cepat melakukan normalisasi saluran air atau drainase di kawasan Pasar Bambu Kuning. Langkah ini sebagai upaya nyata untuk mengantisipasi genangan air dan banjir yang kerap jadi keluhan warga pedagang saat intensitas hujan tinggi. Pantauan di lokasi terlihat petugas gabungan kebersihan beserta armada eksavator dan pengangkut sampah dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur serta mengangkat tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Penyumbatan di kawasan Jalan Imam Bonjol dikarenakan dua faktor, yaitu penumpukan lumpur dan tanah yang sudah berlangsung lama sehingga membuat saluran air atau drainase menjadi dangkal, serta masih tingginya volume sampah plastik dan sisa dagangan yang dibuang sembarangan ke dalam drainase. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten mengajak masyarakat untuk mewaspadai penyakit musim kemarau dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lebak mengatakan pada musim kemarau biasanya jenis penyakit yang sangat menonjol adalah demam berdarah atau DBD, diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pneumonia, dan influenza. Karena itu masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan PHBS, terutama cuci tangan pakai sabun saat akan makan dan stop buang air besar sembarangan serta konsumsi air minum yang sudah dimasak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang bergizi serta buah-buahan dan sayur-sayuran, juga menjaga stamina tubuh serta banyak istirahat. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Demikian Wakca jam 20, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Mina Muahi di Papua Jenggaran Kuti. Selanjut nih Amalia Hagamotoko Sandiwara Radio untuk dibingikan di Sinji dengan judul Legenda Penjaga Gunung Merapi. Selamat mendengarkan.

tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Ngelipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani

0: saja yang kau dapatkan dari bertapa Senopati?
1: Aku mendapatkan lintang Johar Dinglipura.
0: Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
1: Tidak, Paman.
0: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
1: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
0: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
1: Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
0: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
1: Hah? Hah? Kok?
0: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
1: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
0: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
2: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
1: Wah. Dimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
2: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
0: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi
1: sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna, karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perempat FM, suara budaya Lampung. Terima kasih Pak Gun Setiana Ngiskon Perempat FM di 88,5 MHz. Selanjutnya minat muakik hamhaga bergabung Mit Pro 4 RRI Sungai Liat Guai Nutuki acara Belajar Sumba Berdendang. Selamat mengikuti.

0: 103,9 sekalian suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali sahabat budaya ataupun sepradi sanak sedulur kita. Ya, kali ini masih bersama kita untuk belajar sumba berdendang. Perempuan, selamat malam belajar sumba berdendang.
1: Belajar sumba berdendang juga.
0: Oke, dengan siapa ini ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Ya pun. Ini pada Bebang Tamfan ini.
1: Betul ya. Ini dari siapa ya?
0: Ini sama Ega.
1: Ya Allah, Ega yang aku bulan puasa menang kuis.
0: Selalu ya, selalu menang deh pokoknya. Apa kabar? Apa kabar?
1: Gabah ya? Nih, alhamdulillah wawai seunyi nih.
0: Wawai. Itulah Indonesia ya, beragam deh bahasanya. Kalau gitu mau dengar lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Yang mana?
1: Judulnya Demon.
0: Demon? Demon itu artinya apa? Dingin demam?
1: Bukan, suka kayak demen gitu lah.
0: Oh gitu.
1: Yang demon. Nyanyi Tam Sanjaya.
0: Kalau di sini kita demon. Siapa tadi yang nyanyi?
1: Tam Sanjaya.
0: Ntar ya. Ega nyari dulu nih. Lagu Lampung, demon lagu. Iya, Tam Sanjaya ya.
1: Iya.
0: Demon kalau di sini tuh kedemon tuh artinya kedinginan gitu.
1: Oh. Kirain di sana itu demon itu kayak di jus gitu. Jus demon.
0: Itu ya. Lemon. Oh. Asyum. Ada salam tuh dari yang tercinta.
1: Oh ya, semuanya tercinta, semuanya sehat selalu ya.
0: Yang disengaja lihat sih spesialnya gitu.
1: Udah abis dirilis sih tadi di Bandar Lampung ada sandiwara radio. Jadi yang masuk pun aku nggak tahu.
0: Oh iya kah?
1: Iya, tahu-tahu udah musik aja.
0: Oh gitu, ya ketinggalan. Jadi
1: dirilis tadi udah di radio. Sandiwara radio di Bandar Lampung, makanya Ida tahu yang masuk pun.

0: sapu.
1: Ketinggalan. Oke, salam-salamnya buat siapa?
0: Yang udah pada masuk PAN ya, sehat selalu. Karena ini ada 5 provinsi, jadi perwakilan aja. Yang lagi bertugas di RRI Bandar Lampung ada Kak Amelia ya. Nah, disapa gak ya Kak Ega? Amelia.
1: Ya, halo Amelia.
0: Ya. Dan pendengarnya juga ada Nay bersama Sela di Bandar Lampung ya. Terus dari Bandar Lampung ke Sungai Liat, tuan rumah malam ini ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayu Rima, ada Ayah Wanda ya. Dan pendengarnya ada Ibu Kori, ada Bang Putra Kambas sama Kakek Sakamura ya. Terus dari Bandar Lampung Sungai Lih Bengkulu ada Bang Riko, ada Ayah Boput. Terus di Bengkulu penyiarnya ada Bang Ari.

0: Kali di belakangnya Babang Tamfan yang masih ingin bergabung ya. Kita masih nantikan kebersamaannya di malam hari ini untuk belajar Sumba Berdendang, yang mana ini direlay juga ya oleh Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian juga Jambi gitu ya. Oke, perempat, selamat malam belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah ini?
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, piye kabare Mbah Jarwo?
1: Alhamdulillah api-api wae.
0: Alhamdulillah api-api wae. Heeh. Oke, di mana ini Mbah Jarwo? Sungai lihat ya?
1: Alhamdulillah saya di Indonesia, tepatnya Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur, nggih.
1: Saya itu juga menang pulsa elektrik. Ya, untuk listrik 50.000.
0: Kayaknya berkesan banget gitu ya.
1: Oh iya, menang kalah itu biasa. Yang berkesan itu bisa masuk dan ikutan kuis.
0: Iya, bisa masuk juga udah syukur gitu ya.
1: Iyalah, apalagi Mbak Jarwo cepat menang.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
1: Lagu Lampungnya tadi udah diminta Babang Tampan ya.
0: Demon, tapi gak apa-apa kalau saya masih mau lagu Lampung, gak apa-apa. Tapi dengan judul yang beda.
1: Oh iya, pastinya ada judulnya beda.
0: Gak apa-apa.
1: Judulnya Nepok Janda.
0: Ih, serem banget lagunya Nepok Janda.
1: Pastinya itu dapat janda. Dapat.
0: Oh, kirain tadi nepok.
1: Lain daerah, lain arti.
0: Oh gitu. Kirain nepok itu kayak gitu kan, abokin gitu.
1: Oh, itu artinya dapat ataupun dapat janda, makanya judulnya Nepok Janda.
0: Oh gitu, Nepok Janda.
1: Ya, jadi emang lagunya itu si laki-laki minta nomor perempuan itu, terus dia bilang saya janda. Oh iya ya.
0: Kita ambil dari ini ya, Zainal Arifin ya.
1: Oke, itu yang ori yang aslinya ya, itu.
0: Aslinya, oke, Nepok Janda, iya, dapat janda gitu artinya ya.
1: Ya. Iya, nanti gitu. Bagus itu dapat janda kayak Mbah dulu, alhamdulillah. Aku ketutup jandamu ya, dapat juga.
0: Oke.
1: Dan salamnya perwakilan aja, tadi ada Babang Tampan ya. Ada juga yang udah pada masukan, ada di Palembang. Ada ya, ada Nur Aini. Ada juga di Palembang Fahrul, ada Ria juga, ada Sisi, ada Eli, di Jambi ada Waudin, ada Wati, di Bengkulu ada Riko, ada Ari, di Sungai Liat ya ada Ega yang lagi bertugas sama fan-fan Sungai Liatnya, semuanya ada lah ya.
0: Oke.
1: Ya udah, sehat selalu ya anak Ega.
0: Iya Mbak.
1: Lagunya ditunggu Nak Ega.
0: Siap, ntar Ega puterin ya.
1: Ya Nak Ega, I love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Jarwo ya, di malam hari ini juga sudah bergabung bersama Ega ya untuk belajar Sumba Berdendang. Sehat-sehat ya Mbah Jarwo ya. Iya, kita coba angkat penelpon kembali. Perempat, selamat malam belajar Sumba Berdendang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa
0: dengan siapa?
2: Macan?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
2: Ini Bunda Wati Jambi.
0: Oh, di Jambi, Bunda Wati di Jambi. Kabar baik juga ya.
2: Kebetulan nih baru keluar dari rumah sakit.
0: Oh, sakit apa?
2: Kemarin tensinya lumayan tinggi.
0: Oh, makan apa?
2: 4 hari di rumah sakit.
0: Wah, apa nama ya? Alhamdulillah udah bisa keluar ya.
2: Alhamdulillah udah keluar, sudah disuruh rehat.
0: Rehat, ya udah rehat aja sambil dengar perempat ya.
2: Iya, sambil dengar perempat, semua jabanin ntar.
0: Mudah-mudahan kebersamaan sama perempat itu bisa bikin cepat pulih lagi gitu ya.
2: Iyalah, kalau mau belajar istirahat seluruh. Ikuti anjuran dokter aja.
0: Oh, Bunda Wati ya tadi. Oke, Bunda Wati mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Jambi.
0: Yang mana?
2: Lagu dari Jambi tadi Bang Hayi, lagunya Tingkah Kalau-Kalau. Ah, ini lagunya ini pelet Jepang.
0: Apa?
2: Pelet Jepang.
0: Pelet Jepang, ada gitu peletnya Jepang?

0: Iyalah, beleknya kan naik mobil, kan pada Jepang.
1: Ah gitu. Aduh, ini kadang-kadang ya. Salam-salamnya buat siapa kalau gitu Bunda Wati?
0: Salamnya sudah diwakili sama Babang Topan yang tampan, sama Mbak Jarwo tadi, sama Bang Hayes. Sudah diwakili sama di depan tadi lah ya.
1: Semua-semuanya, iya, iya.
0: Yang di belakang, asun mula dia.
1: Iya.
0: Buat Cik Ega, saya selalu lancar rezeki.
1: Amin. Amin ya Allah, amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang juga sudah bergabung malam hari ini ya. Iya, tiba-tiba aja di malam hari ini ada pelet Jepang sahabat budaya. Iyalah kalau cak itu ya bahasa Palembang dikit ya. Kalau nak tuh kalau bahasa Bangkanya, kita putar lagu nih untuk Supredi sahabat budaya ya, biar bisa menjadi sahabat untuk malam hari ini di istirahat malamnya.

0: apa kalau kau panjang nian fikir tu lah muka panggil kau lom
1: ada telur muka giwa eh
0: ha lah nak mati kawan bawa kau muka biarkan luar apa mikir tu kau nabun be bentuk orang kau mati bini kawan
1: dewa eh tu rela penyakit nama idam ini kau
0: ha ke mana pula bini kawan don
1: lama luar eh dengan nyataan lain tahan dak takkan kau mobil sedan di muka rumah kau tadi
0: ha apa pula hubungan dengan mobil sedan tu
1: katonyo tadi mobil bosnyo makonyo apa dia kanyo pergi eh tahu-tahu pergi sekali lah dado balik-balik gi
0: Ron he pintaklah mati kawan kau Ron he mentuk nyerah terupuk be kawan nyerah bini kau orang laka bengak amat hidup pintaklah surat anyut kawan kau bak puweh hati.

Belitung udah menjelang jam 8 malam nih sepanjang sahabat budaya tampusan sedulur kita ya, lah waktu untuk pamit undur diri dari rondangan sepanjang untuk bersama kita di belajar sebuah berdendang bersama RRI Perempat Sungai Liat ya, dan kita jumpa di lain kebersamaan. Enggak ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan terus ya selalu setia menantikan belajar sebuah berdendang di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam sepredis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minak muahi indai kanca seunyini di papun jenganan kuti. Masih bersama Amalia minak muahi ya, di malam hari ini, di edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan Amalia menemani minak muahi semuanya di malam hari ini di acara Campur Sari hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Gimana kabarnya minak muahi? Mudah-mudahan minak muahi semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan malam hari ini barangkali ada yang lagi baru aja nyampe rumah gitu kan, ataupun juga yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Dan tentunya juga pastinya di malam hari ini untuk minak muahi yang ingin bergabung di acara Campur Sari boleh telepon ya. Amalia buka telepon di 0721255112, ataupun juga yang ingin telepon lewat WhatsApp juga boleh ya, atau pesan lewat WhatsApp juga bisa minak muahi di 0811720985. Ya, sudah ada yang masukkan, boleh kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Abang Sobirin di Lampung Tengah.
0: Abang?
1: Abang Sobirin.
0: Sobirin.
1: Ya, di Lampung Tengah, Pekerjaya.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
1: Sehat, Mbak Amalia, gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Lampung Tengahnya di mana nih, Bang?
1: Bandar Jaya.
0: Di Bandar Jaya ya. Bandar Jaya malam ini panas enggak atau sejuk?
1: Kalau malam ini emang beberapa hari ini emang panas Bandar Jaya emang.
0: Oh, emang panas ya. Berarti sama kayak di Bandar Lampung.
1: Ini request lagu boleh ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagunya Tresno Suci.
0: Tresno?
1: Tresno Suci.
0: Tresno Suci.
1: Ya, Tresno Suci, Suci.
0: Suci
1: ya, dari Arya Satria yang nyanyi.
0: Dari Arya Satria, coba nanti kita cari ya. Boleh kirim-kirim salam.
1: Ya, ya. Salam buat Bang Topan ya yang ada di Kota Karang. Selamat malam. Ada Bang Senennya, selamat malam. Terus ada Marin, selamat malam. Buat Bang Apin, selamat malam. Semuanya aja lah Mbak Amal ya. Salam kenal aja semuanya lah ya. Ya, buat Mbak Amalianya. Lagunya ditunggu, Mbak ya, sambil ngopi ini, Mbak.
0: Iya, siap. Waduh, ngopi ada temennya enggak tuh? Apa?
1: Ini kebetulan ada singkong goreng ini,
0: waduh,
1: Mbak Amalia.
0: Waduh, ya ampun, enaknya itu udah pasangannya pas ya.
1: Kan enak itu dengar lagu Campur Sari.
0: Oke, baik. Ya. Nanti ditungguin aja ya lagunya ya, Tresno Suci. Ya. Oke, Bang Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Sobirin yang ada di Bandar Jaya Lampung Tengah ya. Lagu dari Tresno tapi lagu dengan judul Tresno Suci ya. Nanti ditungguin ya, nanti Amalia puterin pokoknya. Tungguin aja. Ada siapa lagi? Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Amalia?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Eni.
2: Amin. Tumben belum pulang.
0: Iya kan dinas nih Kak, lagi kerja nih.
2: Iya, semoga gak ngantuk ya.
0: Iya, insyaallah.
2: Ngopi dulu lah.
0: Iya, udah ada kok temen. Tapi nggak ada singkong gorengnya kayak Bang Sobirin.
2: Iya, kirimin ntar, tunggu aja lah di pintu gerbang ya.
0: Oke, ditungguin nanti.
2: Iya, kasih lagu ya Malia.
0: Boleh.
2: Lagunya Obatin Rinduku dari Cantika.
0: Obatin Rinduku. Oke, dari Cantika ya.
2: Ya. Salamnya ya. Salam buat Mas Jemira, Mas FPU, Lasimon, Sukendalu kan. Mas Suradi, Pak Joko Purnomo, Pak Tika Timan, Bapak Kota Karang, terus Bunda Moy, Bunda Tin, buat semuanya aja ya Malia ya.
0: Oke.
2: Buat Amalia semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Eni. Oh Masya Allah, aku terharu loh. Malam hari ini perdana nih ya Amalia pegang acara apa sih, bukan pegang, maksudnya membawakan acara campur sari yang Masya Allah pendengarnya itu banyak gitu ya. Acara campur sari ini dan Amalia terharu gitu karena kan biasanya Mas Andi gitu kan ya, siapa yang gak kenal sama Mas Andi, pasti fansnya Mas Andi nih banyak banget gitu ya. Amalia malam ini menemani Mina Uwaki di acara campur sari hingga nanti pukul 23 Mina Uwaki ya. Aduh Masya Allah, yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Amalia.
0: Iya, selamat malam dengan Topan ya.
3: Iya, sugeng dalu Mbak Amalia.
0: Iya, Mbak, jawabnya apa kalau sugeng dalu itu?
3: Sugeng dalu ugi.
0: Sugeng dalu ugi. Iya. Ah, ya udah, sugeng dalu ugi. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana kabar sebaliknya Topan, sehat?
3: Kabar sehat alhamdulillah, dan ini juga masih ini apa namanya dengerin dari Belajar Sumba tadi. Lagu kita Amalia.
0: Apa tuh?
3: Nyanyinya Nela Karisma. Judul lagunya Kesenggol Rondo.
0: Kesenggol
3: Rondo.
0: Oh, Kesenggol Rondo. Oke, nanti dicari ya. Nela Karisma ya?
3: Iya, penyanyi.
0: Oke, siap. Boleh, boleh, boleh.
3: Salam kanggo Nining Waikande. Diparingi kesehatan orang-orang setunggal menopo. Terus ono mau Mbak Eni ning kemiling sugeng dalu. Ono Kang Painin sugeng dalu. Ono meneh Bunda dan Sakura. Ono Pak Joko Purnomo ning kemiling. Meneh Pak Jumiran ning Kedung Air. Pak Amin ning Panjang. Pokoknya kanggo sedoyo lah Mbak.
0: Oke, baik.
3: Mbak Amilia, moga-moga diparingi kesehatan orang kurang setunggal monopo ya Mbak.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya untuk Topan yang udah juga gabung ya di di campur sari ya, walaupun ya dikit-dikit ngerti lah ya apa yang diomongin Topan. Mudah-mudahan. Ada siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Pak Joko Purnomo kemiling.
0: Pak Joko, iya Pak Joko Purnomo, mohon maaf sebelumnya, boleh dikecilkan sebentar volume radionya.
4: Ya.
0: Iya, masih itu Pak.
4: Masih ya?
0: Masih agak menjauh gitu ya, udah dikecilin terus agak menjauh dari pesawat radionya. Jadi Pak Joko udah dengerin ya suaraku lewat telepon juga bisa.
4: Udah ya?
0: Udah. Sehat Pak Joko Gimana? Purnomo?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amalia ya?
0: Iya, Amalia ini di sini.
4: Ya Amalia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah. Iya.
4: Lagu ya?
0: Iya, boleh.
4: Apa lagunya tuh? Kopi Susu.
0: Kopi Susu, dari siapa ya tuh?
4: Niken Salindri.
0: Niken Salindri, oke.
4: Okay. Ada kan ya?
0: Ada.
4: Ya. Ini salam-salam ya. Salamnya itu tadi Mas Topan di Karang itu ya. Sugeng dalu ya. Sugeng dalu, selamat malam.
0: Iya, sama kayaknya ya.
4: sama ya. Sama berarti ya. Enggak beda berarti ya. Ya. Sugeng Mbak Dalu, Mbak ini kemiling ya tadi. Sugeng Dalu Kang Surenteng Walin ya sama Mbak Wiwin. Sugeng Dalu Pak Jumiran Gedong Air. Sugeng Dalu Mbak Mas Nen di Sukabumi ya. Sugeng Dalu Pak Paimin dan Kedatan Lapan ya. Sugeng Dalu Pak Katiman dan Kayangan ya. Kapasit pun ganteng banget ya. Halo.
0: Iya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joko Purnomo ya. Lagu kopi susunya nggak ada, tapi adanya kopi Tresno. Gimana? Nanti Amalia puterin yang itu aja ya, atau enggak? Ya, itu aja. Oke, kopi Tresno ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Wah, salam hormat untuk orang ganteng.
5: Wah, ibu Amalia yang lo.
0: Belum tidur apa bang?
5: Woi, masa ya jam segini orang ganteng sih masa harus tidur bu, bu.
0: Kan untuk menjaga kegantengannya gitu.
5: Wah, elah, kok diterang nanti ya. Mana
0: kan ganteng mas, juga mas, kan harus dijaga gitu kan.
5: Ya betul bu, memang harus dijaga. Cuman
0: gak usah terang, gak ya, usah ronda ya, aja gitu yang dijaga gitu.
5: Oh iya betul, gantengnya perlu dijaga ya bu ya.
0: Aduh, aduh.
5: Ibu, tepatnya ibu ini.
0: Aduh, aduh.
5: Kalau dari Melati pilihannya ada berapa macam bu pilihannya?
0: Kalau dari mana?
5: Iya, nyanyi namanya Melati.
0: Melati?
5: Iya.
0: Judulnya apa?
5: Iya, di situ ada berapa pilihan bu?
0: Nanti dicari dulu lagu apa, campur sari ya tadi ya.
5: Oh campur sari ya bu ya.
0: Iya, ini kan lagu campur sari, acara lampu campur sari.
5: Oh, kalau download ini kan selindri bu.
0: Ini kan selindri tadi yang dipinta ini lagunya kopi Tresno.
5: Ah, itu lagu lama bu, yang baru lo. Tresno mau jadi kenangan.
0: tadi dimintanya itu sama Pak Joko Purnomo. Yang lain aja ya.
5: Yang lain bu.
0: Iya kan tadi Pak Joko Purnomo udah nelfon duluan.
5: Wah, begitu.
0: Iya. Kalah.
5: Yang baru aturan yang baru tuh aturan Tresno Mood dari kenangan itu yang baru bu.
0: Niken selindrinya ya.
5: Oh, yang terbaru yang lagi ngetren termasuk yang ada di SP baik kanan itu sekarang yang lagi ngetren itu bu.
0: Tapi tadi Pak Joko mintanya kopi susu tapi adanya kopi Tresno gitu, nggak apa-apa ya.
5: Kalau yang dari apa namanya? Ya, sih namanya ya penyanyinya, aduh kok lupa aku ya.
0: Bukan saya kan?
5: Oh bukan. Ya udah kalau gitu dari itu aja bu dari siapa namanya?
0: Siapa?
5: Dari Mahesa, judulnya itu apa sih judulnya dari Mahesa, judulnya kalau nggak salah itu judulnya Popo Seng Nelongso.
0: Apa popo?
5: Popo Seng Nelongso, pasti ibu anak kita pasti pusing ya. Pasti pusing ya. Ya nggak apa-apa lah ibu nongkrong di sini.
0: Iya, pupusing. Pupusing Nelongso.
5: Bukan pusing bu, Popo Seng Nelongso.
0: Iya, adanya di sini pupusing iyalah, Nelongso. Pasti. Gary itu, Mahesa itu. Kan?
5: Iya, itu aja bu ya.
0: Oh ini, oh ada juga Popo Seng Nelongso, iya.
5: Iya, oke.
0: Maaf
5: lah karena ibu gak punya, Allah, karena dari kompetensi, ini kan kadang salah kaprah.
0: namanya juga belajar ya kan.
5: Ibu gak ngerti tempat, ibu gak ngerti pasar dorong di situ. Aduh.
0: Nah, ini jadi tempulannya. Ini ya Gary Mahesa sama Via Valen bukan?
5: Ya nggak tahu aku bu apa apa aku gak tahu apa, juga. Apa apa Rini Amelia apa Via Valen kayaknya itu pokoknya judulnya fokusin lah.
0: Yaudah itu adanya yang Via Valen ya sama ya, Gary Mahesa.
5: Iya, karapmu lah, Pak, karapmu. Yang penting, jangan yang Scorpio. Nah itu kan nggak boleh itu ya. Hati-hati jangan yang berisik.
0: Apa itu?
5: Biasanya kan musiknya kan berisik.
0: Oh gitu.
5: Kalau yang Mahesa tapi jangan yang panggung ya Bu ya.
0: Enggak dong.
5: Oke, buat Ibu terima kasih ya Bu ya. Pokoknya tetap kita harus mempelajari yang namanya peribahasa dan kita harus semangat untuk belajar dan belajar.
0: Iya betul. Kan di Lampung ini kan nggak cuman masyarakat Lampungnya aja betul. Kan. Jadi saling belajar deh.
5: Iya betul. Tadi dinner pakai apa tuh?
0: Kenapa?
5: Dinner pakai apa?
0: Dinner cila gaya nih dinner.
5: Udah makan fruit, makan pindang nggak ada sayang. Benar kan ibu? Apa dia lah ibu Amalia ini? Males kok ya. Dibelak-belain lo download RRI digital malah itu nggak ada saya dinner.
0: Aduh.
5: Ya wes. Buat ibu terima kasih ya Bu ya.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah yang ada di Waikanan. Minak muahi pendengar perempat, pendengar setia campur sari Amalia, mohon maaf ya kalau seandainya Amalia masih meraba-raba gitu ya dengan lagu-lagu dari campur sari ini, mohon dimaafkan ya. Boleh telepon lagi di 0721255112 atau di 08117209885. Halo, assalamualaikum.
6: Salam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, manis bener sekali nih. Dengan siapa nih?
6: Bener nggak sih Sugeng Dalu?
0: Oh, ini Mbak Rara nih.
6: Tumben gue keluar malam.
0: Waduh, kayaknya bakal hujan nih kalau sendinya pertanda kayak gitu ya. Biasanya gitu ya.
6: Betul. Analisa saya sebagai seorang peramal.
0: Andoi.
6: Pelamar.
0: Pelamar di mana nih?
6: Pelamar duda-duda kaya.
0: Aduh. Gimana kabarnya?
6: Kabarnya sehat. Mbak Nuri kayaknya nggak usah ditanya kabar, dia udah kedengarnya dari suaranya sehat bener.
0: Oh masya Allah, iya dong. Mudah-mudahan Mbak Rara juga sehat ya.
6: Iya. Mudah-mudahan amin.
0: Amin.
6: Tanpa beban gitu hidupnya, ketawanya enak bener tadi ya.
0: Masa sih.
6: Iya. Kayaknya.
0: Kayaknya ya. Oh masya Allah, alhamdulillah gitu iya. Kan.
6: Syukurin aja lah.
0: Alhamdulillah yang didengar kan berarti kan yang didengar itu berarti positifnya gitu iya. Kan.
6: Ya iyalah, negatifnya ditutupin jangan lebih tahu. Atau di belakangnya
0: diusir ya, diusir ya, hus gitu.
6: Iya. Kalau di belakang mengamun terus.
0: Gimana ya? Gitu. Enggak lah.
6: Kondangan banyak bener. Matur buat jangan ngomong-ngomong.
0: Itu cukup jadi masalah pribadi aja gitu ya.
6: Masalah emak-emak bukan masalah pribadi.
0: Betul. Aduh, itu mah jadi kalau saya diomongin jatuhnya curcol gitu kan.
6: Curhat colong. Kondangan bisa buat makan.
0: Aduh, Karara nih bisa aja. Pengalaman pribadi ya.
6: Iya, bener banget. Kayaknya bulan ini hancur-hancuran lah.
0: Iya, kayaknya dari awal juga udah banyak gitu.
6: Iya betul. Ini udah menunggu nih 3-4
0: nih. Kan, ya udah, nggak apa-apa, hitung-hitung sedekah ya.
6: Iya benar. Iya sedekah.
0: Iya benar loh.
6: Oh beneran ya.
0: Kalau sana kitanya ikhlas ya kan. Kan silaturahmi juga gitu kan. Artinya kita masih diingat sama orang gitu.
6: Oh, betul. Masih kita dihargai
0: ya. Ya kan. Ih okay, aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomong loh.
6: Iya.
0: Aku nggak ngomong loh.
6: Tadi aku dengar Mbak Amelia ngomong diraba-raba. Ih jadi pengen loh. Apa sih diraba-raba lagu maksudnya?
0: Iya, karena kan aku baru nih ya kan begitunya lagi dapet dinas malam ini kebetulan acaranya campur sari gitu kan.
6: Jawa dan Jawa pula ya.
0: Iya, Jawa pula gitu.
6: Iya, kita Lampung suruh bawain Jawa.
0: Iya, jadi ya meraba-raba gitu kan lagu-lagunya gitu.
6: Oh lagunya, jadi aku agak berpikiran agak negatif tadi diraba-raba.
0: Tuh kan, yang negatif itu jangan diambil, dibuang. Husana.
6: Jauh sana.
0: Positifnya aja yang diambil. Sibuk apa sih Karara? Ya Allah, kayaknya seru ya.
6: Pengen dirabak juga nih lagunya.
0: Apa tuh?
6: Pendengar yang lain nanti kalau minta lagu jangan minta tapi dirabak.
0: Ngajarin. Karara mau dengerin lagunya siapa?
6: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
6: Ini saya ketanewu. Pas sama amplop.
0: Tuh kan, apa tuh?
6: Saya ketanewu pas sama amplop.
0: Hah? Seketan?
6: Oh, seketanewu 50.000 artinya.
0: Seketan ewu.
6: Seketan ewu. Oh, enggak pernah denger ya.
0: Siapa yang nyanyi? Oh, ini banyak banget nih yang nyanyi.
6: Nur siapa? Nur Hasana sama Didi Kempot ya kalau enggak salah.
0: Didi Kempot sama ini Yan Velia.
6: Oh, barangkali ya.
0: Adanya itu.
6: Oh, ya udah enggak apa-apa itu aja. Sepertinya ada seket-seketnya.
0: Seketan ewu.
6: Seketan ewu, 50.000 pokoknya wes lah, amplop. Jangan lupa datangnya berdua, sendiri rugi.
0: Ini kayaknya beneran curcol sekali ini ya.
6: Apalagi kalau ayam siwir doang, rugi.
0: Astagfirullah. Iya bukan Amalia loh yang ngomong. Iya ya kan.
6: Yang punya hajat, jangan ayam siwir dong. Tambah yang lain.
0: Daripada pare, ayo.
6: Ya Allah pare.
0: Ya kan mendingan ayam suwir.
6: Hajatnya hajatan menunya pare itu ditumis.
0: Iya kan kali aja gitu kan sekali-kali jadi anti mainstream gitu kan.
6: Oh, juga ya,
0: iya kan.
6: Kita menu tuh ya pare ikan teri, rendang jengkol gitu ya.
0: Itu jatuhnya ke rumah makan ya.
6: Mau kondangan apa mau numpang makan ya?
0: Betul. Karara mau kirim-kirim salam nggak?
6: Kirim salamnya buat Abdullah ya. Penasaran loh Mbak Amelia.
0: Apa?
6: Penasaran sama Abdullah, katanya orang terlanjur ganteng.
0: Seganteng iya itu, kan, Masya Allah, ganteng menurut beliau.
6: Apa dia?
0: Beliau mengakui, Masya Allah, peace Bang Abdullah. Tetap paling ganteng kok.
6: Mas Abdullah, salam ganteng, salam kenal ya. Pengen tahu dong kegantengannya seperti apa gitu.
0: Asik.
6: Kayak si ini enggak, kayak Junot enggak gitu.
0: Asik, itu di belakang layar aja ya.
6: Itu kayaknya suaranya udah dewasa gitu ya. Ganteng Oki Alexander atau Gunawan enggak gitu.
0: Masya Allah.
6: Jadul banget ya. Mbak Amelia udah mulai meraba-raba, kok tahu di.
0: Enggak, aku enggak kenal tuh.
6: So-soan.
0: So-soan kenal kok kenal. Anjas Mara aja kenal.
6: Anjas Mara enggak kenal ya. Terus itu yang Primus Justisnya juga enggak kenal ya, Mbak ya.
0: Iya, siapa ya?
6: Bukan zaman kita tahu.
0: Aduh. Lanjut.
6: Buat Bang Nurdin, Mbak Eni. Bang apa Pak Imin ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
6: Si lupa lah, pokoknya semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, boleh.
6: Ya udah, salamnya buat Mbak Amelia yang kayaknya orang RI yang paling renyah, Mbak Amelia ya.
0: Aduh ya ampun, wafer kali ya.
6: Wafer apa renggina ya?
0: Wafer apa renggina? Aduh ya Allah, renyah-renyah gimana gitu ya.
6: Renyahan renggina tahu, wafer mah gampang lempemnya. Sesuai dengan umur sih Mbak, jangan wafer. Aduh. Wafer mah muda banget gitu.
0: Oh, kan saya masih muda.
6: Iya, kayak Mbak Ira ya. Saya masih muda loh Rara. Belum tua bangka kata dia.
0: Ih, bangka mah martabak ya. Iya. Kan?
6: Padahal enak tua, bangka, martabak kan tuh. Mbak, durasi waktu Mbak.
0: Oke, baik.
6: Mbak Iranya, Mbak Ira, Mbak Nilainya sama gitu kayak Mbak Ira, kok ketawa.
0: Iya.
6: Mbak Ira di bagian apa sih?
0: Sekarang? Mbak Ira masih di siaran.
6: Masih ya? Nggak pernah ada.
0: Apa tapi udah nggak siaran. Iya. Tapi masih di bidang siaran masih, tapi udah nggak siaran.
6: Pengganti ya kalau nggak ada ya. Ya udah Mbak Amelianya selalu ya.
0: Terima kasih.
6: Banyak-banyak senyum. Iya. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak.
0: Amin, Allahumma amin.
6: Disukai sama siapa saja.
0: Amin.
6: Tetap betah di RRI.
0: Amin, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan jadi kepala RRI gimana di Papua.
0: Aduh, jauh banget.
6: Doanya jahat banget.
0: Tapi aminin aja, kita nggak pernah tahu ya kan.
6: Karirnya meningkat gitu aja.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
6: Udah didoain banyak, tap ya 200.
0: Nggak ikhlas dong kalau gitu. Parah nih Kak Rara nih. Besok-besok kalau seandainya ada tulisan Kak Rara gitu ya, teleponnya masuk langsung dimatiin deh.
6: Ya Allah, ya
0: Allah. Abi didoain minta duit, ya kan.
6: Ya TF hari ini. Mbak Ira, ya aku gak bisa tidur nanti mikirin TF.
0: Ya kalau seandainya nggak ada notifnya ya udahlah tidur aja ya kan.
6: Iya, bolak balik lihat HP nggak ada.
0: Langsung jadi galau. Ya udah, nanti seketan EU-nya nanti di ini diputerin, tungguin aja ya.
6: Rara pamit ya.
0: Iya, hati-hati.
6: Sama, kalau ada kata-kata yang salah minta maaf.
0: Iya, dimaafin.
6: Ayam kampung, ayam hutan.
0: Cakep.
6: Enaknya di shop. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga ya, ayam kampung. Enaknya di shop, benar. Yaudah, minak muakhi, capek ya dari tadi. Ketawa terus nih sama Kak Rara. Sabar ya, minak muakhi, masih panjang perjalanan kita. Amalia menemani minak muakhi hingga nanti pukul 23 ya, jam 11 malam. Jadi sabaran, lagu-lagunya yang tadi udah di-request sama minak muakhi yang lain, mau Amalia puterin dulu ya. Sabaran yang mau ikutan.

Makasih Minat Muari masih bersama Amalia ya di acara Campur Sari untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026 ya. Amalia buka kembali Minat Muari line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di 0811720985 ya Minat Muari, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Barangkali ada Minat Muah yang saat ini tengah beristirahat ya, karena tadi itu kerjaannya lumayan padat gitu ya, jadwalnya juga gitu. Jadi malam ini cuma pengen istirahat, rebahan gitu kan. Sama gitu ya, Amalia juga kalau sana bisa rebahan nih. Gak ding ya, kalau lagi bertugas ataupun juga lagi ada kerjaan ya, diupayakan untuk menuntaskan pekerjaannya gitu. Baru nanti kalau sana udah selesai semua, udah kelar semua, baru gitu ya rehatan gitu, ya kan? Iya. Minat Muari yang masih ingin dengerin lagu-lagu Campur Sari ya, Amalia masih buka kembali line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Ya, benak mungkin dekan Chase unyinin di mana saja berada ya. Amalia masih terus menemani Mira Muahi di acara Campur Sari untuk edisi hari ini, hari Senin ya, tanggal 8 Juni 2026 ya. Yang masih ingin ingin gabung di acara Campur Sari, Amalia masih buka teleponnya ya, Mira Muahi di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720988 ya. Gimana nih Minak Muahi, suasana malam harinya Minak Muahi, apakah sudah pada tidur? Mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi sudah di request sama Minak Muahi ini juga bisa menghibur dan juga membayar rasa rindu gitu kan terhadap lagu-lagu Jawa ataupun juga campur sari yang jarang gitu, barangkali ada yang jarang gitu kan mendengarkannya kalau nggak lewat radio gitu ya Minak Muahi. Tapi Amalia rasa sekarang kan zaman udah canggih gitu ya, kekuatan internet gitu kan, terus juga TV, kemudian juga media sosial gitu ya. Sekarang kan penyebaran informasi itu sangat cepat gitu Minak Muahi ya. Jadi mudah gitu untuk mendapatkan segala informasi, kemudian lagu-lagu gitu kan. Kadangan Amalia juga taunya dari medsos gitu kan, lagu-lagu itu. Karena biasanya kalau di medsos itu kan lagu potongan-potongan gitu ya, itu lebih sering tersebar dengan cepat gitu ya Minak Muahi. Jadi kita semuanya juga tahu gitu kan, oh iya lagunya yang lagi populer tuh sekarang tuh ini lagunya gitu. Kayak misalnya lagu-lagu daerah timur gitu kan, itu juga dengan mudahnya populer gitu kan, termasuk dengan lagu-lagu Jawa gitu Minak Muahi ya. Amalia masih buka loh Minak Muahi teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 ya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Iya, Minak Muahi, kalau seandainya sudah tidak ada yang ingin bergabung ataupun juga ingin telepon, kirim-kirim salam dan juga request lagu campur sari kesayangan Minak Muahi, kita putarkan lagu-lagu campur sari yang mudah-mudahan bisa menemani Minak Muahi beristirahat di malam hari ini ya. Oke, baik. Oke, ada yang masuk. Oke, baik. Kalau begitu Amalia angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Jawa yang punya kawasan Kaweni.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Putra Jawa?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya bagaimana Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Belum tidur.
1: Tumben Mbak ini di acara campur sari.
0: Iya, karena Mas Andinya berhalangan hadir.
1: Oh.
0: Begitu.
1: Ini request nih Mbak.
0: Apa tuh?
1: Jambu alas.
0: Jambu alas dari siapa?
1: Gak tahu.
0: Kenapa gak tahu? Ada versinya Didi Kempot ya?
1: Iya mungkin Mbak.
0: Kamu
1: nggak ingat lah.
0: Payo kita. Ih, lagi acara Jawa ini.
1: Ya kebetulan Kak ya. Ada masuk Putra Jawa lagi.
0: Kan benar yang masuk Putra Jawa pas gitu kan?
1: Iya.
0: Iya pas gitu.
1: Mak pas lagi. Keluar kebong.
0: Yaudah, Bang Putra Jawa mau dengerin Jambu Alas ya tadi ya dari yeah. Didi Kempot. Oke, mau kirim-kirim salam kah?
1: Ini aja no, ini aja no. Tepuk alas gak ya?
0: Hah?
1: Tepuk alas.
0: Tepuk alas.
1: Lepuk.
0: Lepuk.
1: Lepuk.
0: Gepuk.
1: Iya, lepuknya jambuina dodo.
0: Oh, ya ya ya.
1: Ya udah gitu aja kak, terima kasih kak ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Semoga bangga diberi kesehatan, panjang umur, remaran.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya udah gitu aja Putra Jawa. Mau melorot medun dari wong Jawa. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Iya, minak muakhi jambu alas sih ya. Amalia putarkan di malam hari ini sambil menemani minak muakhi beristirahat.

0: di 0721255112. Oke, kita kembali terima teleponnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Pak Dasmin di Ratulangi.
0: Pak Dasmin di Ratulangi, gimana kabarnya, Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bangun tidur ingat kalau ini.
0: Di mana, Pak?
1: Di Ratulangi.
0: Di Ratulangi ya, baru bangun.
1: Iya, bangun tidur.
0: Bangun tidur.
1: Iya, ketiduran tadi memang pengennya ya RRI.
0: Tadi ketiduran ya. Ya udah, Pak Dasmin mau dengerin lagunya siapa?
1: Kopi Jahe.
0: Kopi Jahe.
1: Ya. Salamnya untuk semua fan RRI. Selamat malam. Selamat mendengarkan sambil tidur-tiduran. Sambil ngopi lah. Nah ini ibu atau mbak?
0: Iya, Amalia.
1: Mbak Amalia ya.
0: Iya. Iya, Pak Dasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dasmin di Ratulangi yang katanya baru bangun tidur tadi tuh ketiduran. Iya gitu ya. Emang kalau seandainya Amalia tuh dulu kalau seandainya udah dengerin lagu favorit gitu kan. Nggak taunya itu sambil ketiduran gitu, sambil ngedengerin radio gitu ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Susah ini HP-nya mati.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
1: Ini ya Pak Dasmin tadi malam.
0: Oh, Pak Dasmin. Oke, Amalia putus ya Pak Dasmin.
1: Ya masih ini masih tunggu lagunya.
0: Ditunggu ya lagu Kopi Jahenya ya. Oke, baik.
1: Matiin kok susah amat.
0: Ya wes, terima kasih Pak Dasmin yang ada di Ratulangi ya. Oke, kita puterin dulu ya lagunya ya, Kopi Jahe.

Iya, Mina Muakhi, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di acara Campur Sari edisi malam hari ini ya. Dan Amalia, akhiri kebersamaan kita di Campur Sari. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di acara yang sama. Dan Mina Muakhi bisa mendengarkan acara Campur Sari itu setiap hari Senin pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minyak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandah.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Aku cabuk kopai kikim ni susi ni weh. Mapi-apilah nyama cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini medi ni. Nah, aduh tapuk mone yang aku. Kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan. Hati nenong maling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
2: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
3: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yuk.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip.

0: banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Hijau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: semoga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

saja seunyuni. Antai japai pujama kham di sepanjang khani sinji. Kham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai kanca seunyuni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat maju minam wakindai kanca sunyini di papun jangan akuti. Sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara konsiaran sekejungan di Sinji 9 Juni 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat maju. Selamat ngedengiskan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mayu, selamat pagi. Minamogi, Dekan Jasun ini ya. Jumpa kembali walaupun enggak ya jamaah Sikam Bang Leon, saya ngajarin Minamogi di kesempatan pagi kali ini. Saat ini Gam mengisikan file lagu-lagu Islami ya. Sebelum nanti Gam bergabung jamaah Persatuan RRI Bandar Lampung, gue mengikuti program acara Mutiara Pagi. Ya, nanti setelah Mutiara Pagi ya, Gam melangkah dalam program acara Wakca Pagi ya, atau Wakca jam 6 ya. Kemudian dilanjutkan dengan Launi Pagi Kani, begitupun ya nanti pukul 7 kembali Wakca jam 7 ya, dilanjutkan dengan Launi Pagi Kani. Dan malu pasti kan Bang Leon juga akan ngajari Minamogi nanti ya dalam program acara Nemu Nyimah. Ya, tetap bersama kami di gelombang 101,5 MHz dari Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Selasa 9 Juni 2026, yang akan mengangkat tema tentang yang menyamai pahala haji. Bersama narasumber kita Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi.
0: Iya betul Ustadz, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, ini temanya yang menyamai pahala haji ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Berarti bakal di spill apa saja nih ya. Baik, berikan untuk Anda yang ingin tahu apa saja hal-hal yang menyamai pahala haji dan juga ingin bertanya kepada Ustadz nanti, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang 0811720709. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata billah. Sebelumnya seperti biasa saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan dan kesaktian majlis ilmu atau acara ilmu Mutiara Pagi ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mulia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sihat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negeri, kota, kampung, kampung, kota, negeri kita ini dijadikan ya Allah baldatun thayyibatun rabbun ghafur, adil pemimpinnya, taat rakyatnya, makmur negaranya, dan semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas. Tentang amal perbuatan atau ibadah yang bisa menyamai pahala haji. Sengaja saya mengangkat tema ini karena kita banyak yang tidak haji. Jadi ada yang haji yang tidak. Artinya yang tidak haji tidak perlu kecewa karena masih ada sesuatu yang kita lakukan yang pahalanya bisa menyamai pahala haji. Jadi yang tidak sempat haji atau tidak bisa haji, maka bisa melakukan beberapa hal ini yang mana pahalanya bisa menyamai pahala haji. Kalau bisa ya haji tiap tahun. Kalau nggak bisa, ya namanya nggak bisa, nggak mampu, ya kita lakukan hal-hal lain yang bisa menyamai pahala haji. Yang pertama adalah jihad. Ya ini agak berat juga. Jadi, jihad fi sabilillah, berjuang, berperang di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Itu pahalanya sama dengan pahala haji, berjihad itu. Tapi ini juga berat, hajinya berat, ya jihad juga berat, sama-sama berat. Kita lihat ada enggak yang paling ringan gitu. Yang kedua, amal yang bisa menyamai pahala haji adalah umroh di bulan Ramadan. Lumayan lah ini kan, lumayan, tapi butuh uang yang banyak sepertinya. Ya, butuh uang di atas 30 juta lah sampai 40 juta kalau umroh di bulan Ramadan. Artinya butuh perjuangan dan pengorbanan. Agak berat ini yang kedua ini. Kita nyari yang lebih mudah lagi kali ada. Nah, yang ketiga, amalan yang bisa menyamai pahala haji, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat wajib dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau sholat subuh ke masjid nih, lebih bagusnya, bukan gak bagus ini, yang lain bukan gak bagus, lebih bagusnya pergi ke masjid itu berangkat ke masjid dalam keadaan suci, sudah berwudu dari rumah gitu. Pahalanya apa? Pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ini lumayan ringan ini. Kan cuman berwudu sebelum berangkat. Nanti kalau batal wudu baru wudu lagi di masjid. Jadi berangkat ke masjid tanpa wudu boleh. Tanpa wudu di rumah, nanti wudunya di masjid, di rumah kurang air umpamanya kan. Nah, tetapi pahalanya beda dengan berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid tanpa wudu dan berangkat ke masjid dengan wudu itu pahalanya beda. Kalau hukumnya boleh. Apakah boleh berangkat ke masjid belum punya wudu, nanti wudunya di masjid? Boleh. Nah, pahalanya gimana? Tentu pahalanya lebih afdol berangkat ke masjid dalam posisi sudah berwudu. Apa pahalanya? Orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sudah berwudu, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Ini tak perlu uang, ini tak perlu duit, tak perlu modal, dan tidak berat pula. Nah, ini bisa kita lakukan. Nanti sholat duhurnya di masjid, berangkatnya wudhu di rumah, berangkatnya dalam keadaan suci, wudhu di rumah, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi," siapa yang berangkat dari rumahnya, "fatatahhara," lalu dia berwudu dulu, "ila salatin maktubah," siapa yang berangkat dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan salat wajib, "mutatahhiran," berangkat dari rumahnya mutatahhiran dalam keadaan suci. Siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat wajib, berangkat dalam keadaan suci, sudah berwudu, "fa'ajruhu ka'ajril haji al-muhrim," maka pahalanya sama dengan pahala orang haji. "Wa man kharaja ila tasbihi dhuha fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir," orang yang berangkat salat duha ke masjid, salat duha di masjid, dia ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah duha di masjid, bagus, pahalanya sama seperti orang umroh. Saya ulangi lagi, Nabi bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin," siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk salat wajib dalam keadaan bersuci, mutatahhiran, maka fa'ajruhu ka'ajril haji, pahalanya sama dengan pahala haji. Ini ringan, tidak perlu modal uang, tidak perlu modal tenaga, berat pula. Ringan. Ini hadis sahih Abu Dawud, HR hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadisnya hadis sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Yang keempat, yang bisa menyamakan pahala haji, yaitu belajar agama di masjid, ngaji di masjid. Belajar agama di masjid, ngaji. Ngaji itu beda dengan baca Quran. Kalau kita orang baca Quran disebut ngaji. Baca Quran itu hanya baca. Kalau baca itu hanya baca saja. Kalau ngaji itu dia mengkaji. Kajian, penelitian. Jadi kalau ngaji itu dia bersifat kajian atau penelitian, pendalaman, itu ngaji namanya, mengkaji. Kalau cuma baca, dibaca saja. Beda antara baca Quran dengan ngaji Quran. Baca dengan ngaji itu beda. Kalau baca sekedar baca saja, tapi kalau ngaji itu mengkaji, membuat kajian, membuat penelitian, membuat pendalaman. Nah, orang yang ngaji di masjid, belajar agama di masjid, maka pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ini juga mudah, tak perlu modal uang, gratis. Tinggal duduk saja di masjid, undang ustaz. Ikut kajian, ada kajian di masjid, datang dia. Sama dengan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghadha ilal masjid." Siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Kana lahu mithlu ajril haji tamman hajjuhu. Man ghadha ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid. Masjid ya, bukan ke pantai. Bukan ke sekolah. Beda pahalanya. Siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar agama. Kebaikan, khairan kebaikan. Saya ulangi, siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar kebaikan. Kana lahu mislu ajril haji. Maka sama seperti orang melaksanakan haji. Tammin hajjuhu. Haji yang sempurna, bukan haji biasa, tapi haji yang mabrur maksudnya. Ini hadis riwayat Tobroni, Imam Tobroni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di hadis sahih ini. Belajar atau mengajar di masjid. Belajar atau mengajar agama di masjid. Pahalanya sama seperti haji. Ini juga tanpa modal. Bisa kita laksanakan ini. Bisa kita lakukan ini tanpa modal, tanpa banyak tenaga. Itu yang keempat ini. Perbuatan yang bisa menyamai ibadah haji. Mungkin ada yang mau bertanya? Bergabung, Mas Abdi.
0: Iya, Ustadz. Sudah tausiahnya?
1: Okay. Belum, masih ada.
0: Iya. Kalau nggak apa-apa, dilanjut dulu, Ustaz.
1: Lanjut, baik. Takut saya dimarah pula karena
0: tidak apa-apa. Oke, okay, silakan.
1: Ustaz. Yang kelima, ya, amalan yang bisa menyamai pahala haji, walaupun kita tidak haji, tetapi kita mendapat pahala haji. Yang kelima, ini juga tidak perlu ongkos, tidak perlu modal uang, tidak perlu banyak tenaga pula, nyantai saja. Berzikir, ya. Duduk di masjid, berzikir di masjid setelah salat subuh sampai waktu syuruq. Sampai terbit matahari. Lalu sholat dua rakaat. Ya, berzikir di masjid setelah salat subuh sampai waktu syuruq atau sampai waktu terbit matahari. Ini pahalanya sama dengan haji. Tanpa modal uang, tanpa modal banyak tenaga juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya apa? Dalilnya ini sabda Nabi, "Man shallal fajrah." Man shallal fajrah. Siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, fi jama'atin, dalam berjemaah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjemaah, tentunya di masjid ya, thumma qa'adah. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan masjid, tapi berjemaah. Siapa yang melaksanakan sholat berjemaah, thumma qa'adah, lalu duduk santai, yadzkurullah, sambil berzikir atau baca Quran atau ikut kajian, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, tsumma shalla rakataini, setelah terbit matahari tunggu sebentar sampai mataharinya naik, lalu sholat dua rakaat. Sholat apa saja, bukan sholat suruk ya, sholat apa saja, yang penting sholat dua rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Pahala haji mabrur, pahala haji yang sempurna, pahala umroh yang sempurna. Luar biasa ini. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Ini yang kelima. Perbuatan atau amal yang pahalanya sama dengan pahala haji. Duduk berzikir, ya berdiri juga enggak apa-apa, yang penting berzikir. Berzikir setelah sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk. Nah, ini yang kelima, lumayan. Tanpa modal uang, tanpa biaya, pahalanya sama dengan pahala haji yang biayanya mahal. Butuh biaya, butuh uang, butuh tenaga. Di hadis yang lain disebutkan, fi masjidi jama'atin. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid atau musholah, kata orang sekarang, kata orang Indo. Lalu dia duduk, diam maksudnya, berdiri juga boleh, tiduran juga boleh. Tapi jangan tidur beneran. Berzikir sampai waktu syuruk, terbit matahari. Lalu sholat dua rakaat, bisa sholat duha. Maka pahalanya sama dengan pahala haji. Yang keenam, yang terakhir, gak ada lagi. Ini paling ringan, paling mudah, rugi kalau tidak melakukan yang keenam ini. Niat. Niat haji. Jadi ada niat. Tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ada niat haji dia. Tapi tidak bisa haji. Niat saja. Orang yang berniat haji, dia mendapatkan pahala haji. Ini paling ringan. Tak perlu jalan. Tak perlu jalan ke masjid. Cukup niat saja dalam hati. Sama pahalanya. Ini kalau ditanya. Mau haji enggak? Mau lah. Niat haji enggak? Niat lah kalau niat. Maka orang yang punya niat ini, niat haji, dia mendapatkan pahala haji. Sama dengan niat jihad. Dia punya niat jihad. Punya niat mati syahid. Maka dia mendapatkan pahala syahid. Walaupun tidak berjihad. Man sa'alallaha syahadata bisidkin sadiqan min qalbihi, a'tahullahu manazil asyuhada. Wa in mata ala firashihi. Orang yang punya niat berjihad, punya niat ingin mati syahid, betul-betul dia berniat, serius dalam niat, maka Allah akan memberinya derajat, derajat pahlawan syahid. Derajatnya sama, pahalanya sama, dapat pahala syahid. Wa in mata ala firasyihi. Walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya dia tidak berjihad, tetapi dia punya niat jihad. Dia tidak berhaji, tapi dia punya niat haji. Oh, kalau ada kesempatan, pastilah haji tiap tahun. punya niat itu saja. Maka niat haji bisa mendapatkan pahala haji, niat jihad bisa mendapatkan, asal niatnya

0: Itu
1: ya.
0: Mas Abdi.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema yang menyamai pahala haji, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Sukianto di Banjarsari Natar.
1: Oke, Bapak Sukianto di Natar. Silakan, Bapak.
2: Ya, tolong Pak Ustadz, ini saya baru bergabung. Yang nomor 1 sampai nomor 3 saya belum tahu. Tolong dijelaskan kembali pahala haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
3: Nomor 1
1: sampai 3
3: menyamai pahala haji, nomor 1 jihad fisabilillah. Ini berat. Berat. Yang kedua umroh di bulan Ramadan, berat juga, butuh biaya banyak. Yang ketiga berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Itu nomor 1, 2, dan 3. Ini juga yang ketiga ini tanpa modal biaya. Berangkat ke masjid, melaksanakan sholat wajib, berangkatnya dalam keadaan suci. Itu nomor 1, 2, dan 3.
1: Ya, baik ya, sudah diucapkan kembali dan diberitahukan kembali ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp saja di 0811720709. Silakan layangkan pertanyaan Anda untuk bertanya kepada Ustadz pada hari ini ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Apin Candipuro.
1: Pak Atin.
4: Ya.
1: Oke, di Candipuro. Oh, Apin ini.
4: Iya, Apin.
1: Oh, Apin. Oke, sehat ya, Pin?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Ya. Alhamdulillah, insyaallah ya. Oke, silakan Apin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya, Ustadz Syiar Islam, Kang Ali ya. Ini tadi Pak Ustadz kan menjelaskan hanya sholat wajib, kalau kita berangkat dari rumah wudhu, melaksanakan sholat wajib, itu pahalanya seperti haji. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, seumpamanya berangkat sholat Jumat itu sama enggak? Terus bagaimana kalau pelajaran itu becek, umpamanya nih, becek. Saya kan maaf banget tunai-tunai nih becek, ya kan? Tapi nggak kotor Pak Ustaz, saya masuk aja gitu, itu sah nggak Pak Ustaz wudunya? Ini sholat rumah, jadi Pak Ustaz kan menjelaskan sholat wajib, kalau kita ada berangkat dari rumah, pahalanya katanya haji. Nah kalau sholat rumah tuh sama nggak Pak Ustaz? Terus kalau umpamanya kaki saya kotor misalnya, nggak kotor sih, basah sama air hujan di jalanan, kita nggak suci lagi Pak Ustaz, apa nggak nyuci kaki saya lagi masuk gitu. Nah, itu sah nggak wudhunya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, Kang Adi, sehat selalu ya. Kita ya, udara tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz.
3: Ya, sholat Jumat bagian dari sholat wajib. Artinya datang ke masjid untuk sholat Jumat, orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan suci, maka pahalanya sama seperti pahala melakukan ibadah haji. Masalah kotor, kaki kotor, badan kotor atau basah, itu tidak membatalkan wudu. Hanya mungkin tidak nyaman saja. Perasaan saja tidak nyaman, perasaan itu tidak membatalkan wudu. Merasa kentut, kalau cuma merasa tidak masalah. Nah, jadi kaki kena panah, becek, lumpur, pamannya kan, tak masalah, tetap suci. Lumpur itu tidak najis, cuman kotor. Kotor belum tentu najis, tapi najis pasti kotor. Jadi kotor atau basah, badan kotor atau badan basah tidak membatalkan wudu. Badan kotor atau basah itu tidak berarti badan kita menjadi najis.

0: cuman kotor saja. Kalau kotor itu tidak nyaman, bukan najis, tidak nyaman saja. Jadi sholat Jumat bagian dari sholat wajib. Berangkat sholat Jumat dalam keadaan berwudu, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang harus bisa membedakan antara najis dan juga kotor ya Ustadz ya.
0: Harus bisa membedakan, kan kadang orang ini banyak orang dalam perjalanan nggak mau sholat atau di sekolah atau di kantor nggak sholat ya, alasannya bajunya kotor. Nah, tetap wajib walaupun bajunya kotor, kotor tidak najis. Bahkan bajunya najis pun, lagi di kantor, di sekolah, perjalanan, kemudian celananya najis, tetap sholat walaupun pakai celana najis. Loh kok bisa begitu? Karena darurat. Suci itu, baju suci itu kan syarat, bukan rukun sholat, syarat sholat. Syarat ini harus dilakukan kalau mampu. Kalau nggak mampu gimana? Nah, sama dengan orang nggak punya apa-apa, nggak punya baju, nggak punya sarung, ya sudah sholat tetap. Tak usah pakai baju, nggak usah pakai sarung kalau nggak ada. Kalau ada ya salin. Itu banyak itu orang perjalanan itu nggak sholat alasannya celana bajunya najis. Apalagi alasannya cuma kotor, kotor tidak najis. Kalau najis pasti kotor. Dalam posisi najis pun, dalam keadaan kondisi najis, tidak ada salinan lagi, tidak ada baju salin, tidak ada tempat mandi membersihkan najis, tetap sholat. Gitu, jangan sampai tak sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka, dosa gitu. Sholat dalam keadaan baju najis, kalau kondisi darurat tetap sah, nggak usah sholat lagi. Saat itu banyak orang yang salah paham karena fokusnya ke najis kotor. Iya, yeah. Tak paham kalau sholat itu harus dilakukan walaupun kondisinya kotor atau najis dalam kondisi darurat. Oke?
1: Yeah. Oke. Okay? Okay. Paham? Paham Ustadz ya. Jadi kotor belum tentu aman dari najis, ya kan? Bersih juga belum tentu aman dari najis. Jadi memang berbeda ya. Oke, okay, baik Ustadz. Waktu kita sudah mau habis, boleh langsung kepada kesimpulan, silakan Ustadz.
0: Baik, ini merupakan kemanjaan dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah. Allah tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu. Bagi yang mampu haji, silakan haji tiap tahun, niat haji tiap tahun. Tapi bagi yang tidak mampu melaksanakan haji, masih bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala haji dengan melakukan tadi yang saya sebutkan dari nomor 1 sampai poin 6. Semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas, tambah bijaksana, tambah sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Mina Mogi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta industri menaikkan harga tandan buah segar atau TBS sawit 10%. Kebijakan ini bertujuan melindungi 15 juta petani kelapa sawit domestik dari kerugian akibat praktek manipulasi harga. Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi bersama pengusaha kelapa sawit pada Senin 8 Juni 2026. Pertemuan di Jakarta tersebut bertujuan menyelesaikan masalah penurunan harga komoditas utama secara sepihak oleh korporasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kesepakatan penyesuaian tarif pembelian hasil panen kelapa sawit nasional, komoditas tersebut merupakan bahan baku utama pembuatan crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah. Amran mendeteksi indikasi penipuan transaksi perdagangan akibat penurunan sepihak dari nilai jual produk perkebunan. Dugaan manipulasi harga muncul karena nilai jual bahan baku merosot saat permintaan global meningkat. Informasi selanjutnya. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI menjadi perantara tunggal ekspor sumber daya alam nasional. Kebijakan tersebut berjalan secara resmi berdasarkan aturan di dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2026. Pemerintah menetapkan masa transisi penataan ekspor komoditas tersebut selama 6 bulan hingga 31 Desember 2026. Pengelolaan satu pintu tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan serta memperbaiki tata kelola ekspor nasional. Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Doni Oskaria menjelaskan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penjelasan itu disampaikan saat konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember, DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal. Ini juga diamanatkan dalam PP. Tugasnya adalah memastikan tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam yang kita miliki, ujar Doni. Praktik manipulasi harga ekspor tersebut berpotensi besar menurunkan nilai penerimaan kas negara secara signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap transaksi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian sikap Leonardo Hendy Pasya melaporkan dari Wakca Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya mina mogi jeno gam gadun ning sekon jamo ya program acara Mutiara Pagi bergabung jama Pro 1 RRI Tuban Lampung. Dan saat ini si Kambang dan kembali ngajar mina mogi tentu nih dalam program acara Launi Pagi Gani. Gam ning sekon pae lagu-lagu dangdut Lampung atau remik Lampung saya meriah ya. Mengawali jumpa gam di tengah memulai aktivitas di sekejogan di Sinjai.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menginjegas, ini agak kencengan

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Trompet FM, suara budaya.

0: Barakatuh, tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat Sebatin. Tari ini berasal dari Skala Beha, Kecamatan Blalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Beha, Blalau, Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Beha hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muha. Si ketelu, tari piring maju ngokos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat Sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat Sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak menang gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpat artinya masyarakat Sebatin dan Papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus maknanya menyatukan kekeluargaan Sebatin dan Papadun untuk mufakat. Si terakhir mejong sembah menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Ngahit, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua, ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Mina Mogi, selamat pagi ya, dan selamat memulai aktivitas. Mungkin di antara Mina Mogi ada yang saat ini tengah memulai untuk siap-siap ya bekerja, ataupun ibu rumah tangga yang saat ini tengah sibuk-sibuknya ya menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, untuk anak dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin sedang membersihkan rumah ya. Ya, tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dalam mulai aktivitas dengan penuh semangat dan keceriaan ya. Sementara mungkin sebagian anak-anak ya saat ini bersiap untuk masuk sekolah. Dan kembali kami sampaikan informasi ya, membahas tentang energi terbarukan. Mina Mogi, anggota Komisi 12 DPR RI, Rahmat Ardian mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi baru terbarukan di tingkat desa. Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI bersama Direktur Jenderal Ketenagalistikan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, serta Direktur Utama PT PLN Persero di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta, dikutip pada Senin 8 Juni 2026. Nah, menurut Rahmat Sinji ya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem EBT berbasis masyarakat. Ia menilai koperasi memiliki peluang untuk mengelola berbagai sumber energi terbarukan yang tersedia di lingkungan sekitar desa, mulai dari bioenergi, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi. Rahmat mengatakan, kita punya Koperasi Merah Putih yang jumlahnya cukup banyak. Bagaimana

karena memiliki jaringan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian koperasi Merah Putih juga bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekosistem bioenergi seperti perusahaan listrik tenaga surya. Kemudian kita ubah sampah-sampah ini menjadi energi, ujarnya. Nah, koperasi Desa Merah Putih didorong jadi penggerak EBT dan PLTS di desa. Rahmat menjelaskan bahwa pemanfaatan EBT melalui koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bertujuan mendukung ketahanan energi nasional, tapi juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat desa. Nah, ia secara khusus mendorong sosialisasi pemanfaatan bioetanol melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk di berbagai wilayah. Menurutnya, pengembangan bioetanol, PLTS, dan berbagai program energi baru terbarukan dapat membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat kemandirian energi masyarakat desa. Ya, itulah koperasi Desa Merah Putih ya, bisa hasilkan energi bersih dan juga sebenarnya bisa digunakan untuk ya mengelola berbagai sumber energi baru terbarukan yang tersedia di lingkungan di sekitar desa. Jadi mulai dari bioenergi, PLTS hingga pemanfaatan sampah menjadi energi.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam pitu.
2: Nina Mogi, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan karantina dalam lalu lintas satwa antar wilayah. Setiap pengiriman satwa wajib dilengkapi dokumen karantina dan dilaporkan kepada petugas sebelum dilalu lintaskan. Kepala Balai Karantina Lampung, Doni Muksdayan, mengatakan pengawasan lalu lintas hewan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan hayati Indonesia. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah masuk dan menyebarnya hama maupun penyakit hewan. Masih ditemukan praktik pengiriman satwa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan hewan dan lingkungan, ujar Doni. Dia menjelaskan seluruh ketentuan mengenai lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengawasan karantina di seluruh wilayah Indonesia. Dalam aturan tersebut, setiap media pembawa wajib dilengkapi dokumen karantina yang sah. Selain itu, pemilik atau pengangkut juga wajib melaporkan kepada pejabat karantina sebelum dilakukan pengiriman. Informasi selanjutnya.